0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Slamet. Ada apa, Kang?
1: Mau kemana, Mbak?
0: Mau ke apotek nih, Kang.
1: Saya mau nanya, Mbak. Waktu itu suami Mbak kan saya dengar kena diabetes dan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Nah, kok kayaknya sekarang udah sehatan ya, Mbak?
0: Alhamdulillah, Kang. Awalnya teh saya juga bingung harus ngobatin pakai apa. Terus saya dengar tuh di radio ada ikan habu top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang mengandung habatus sauda. Habatus sauda kan baik buat menetralkan gula darah. Alhamdulillah, sekarang udah mulai membaik.
1: Oh gitu ya, Mbak.

0: Makasih ya Mbak infonya. Soalnya kebetulan bapak saya juga kadar gulanya tinggi dan enggak mau berobat.
1: Nah, ikhtiarin aja pakai Habutop, Kang. Siapa tahu cocok juga kayak suami saya. Nanti saya beliin deh sekalian di apotek.
0: Makasih ya Mbak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo, hai. Balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembak Kenangan di jam 6 hingga nanti di jam 8. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung, mau gak bergabung, yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Oke, langsung aja nih Lania mau bacain atensi dari sahabat Setara yang sudah menunggu mungkin ya. Ada Kak Ami dari Purwokerto nih. Selamat pagi Mbak Lania, selamat pagi kembali dari Suripto di Purwokerto. Mau kirim salamnya nih buat Mama Putri, Mbak Cemplon, Mama Sada, Pak Hamami, Bunda Hanum, Pak Daryono, Mbak Kayurunta, buat Mbak Lanianya. Selamat bertugas dan terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi disusul sama-sama dikasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tentunya selalu di hati ya buat sahabat Setara. Selamat pagi kembali. Sama dikasih di Kartanegara Purbalingga. Di tembang kenangannya minta lagunya nih, Senandung Doa dari Wahyu. Oke. Dan salam-salamnya nih tentunya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Bu Mega, Bu Mines, Bu Runta, Umi Kulsum, Umi Kultum, Mak Ezidan, Pak Ridwan, Pak Jumadi, Pak Kasmuri, Abi Neon, Pak Bejo, Sani Filan, Mas Hamami, Mas Ari, Mas Herman, terus ada Mas Jamal, Mas Jetun, Mas Braling Saputra, dan semua sahabat Setara. Selamat pagi kembali. Buat Mbak Nianya, selamat bertugas dan semoga sehat selalu ya, amin. Terima kasih kembali. Oke. Dua atensi aja tidak cukup ya. Kita tambahin lagi nih, di atasnya ada Bang Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Lania dalam. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Dari Bang Zaitun nih, Pangalusan Prepet Purbalingga. Minta lagunya nih, Begitu Indah dari Pance. Dan tentunya salam-salamnya nih buat Mama Putri, Bu Mines, Bang Dori, Somadikasi. Terus ada siapa lagi nih? Ada Bang Dori, Somadikasi, Kang Ridwan, Umi Kultum, Cemplon, Bapak Kedirha, Pak Kasmuri, dan semua pendengar Setara Radio Banjarnegara. Oke, semoga sehat selalu ya, dan buat Mbak Lanianya semoga sehat, diberi umur panjang, amin. Berkah barokah, rezekinya jembar, pikirannya padang, amin, amin, ya Allah, amin. Rembulannya, tapi jangan lupa ya Mbak, Butop, diseruput, terima kasih kembali. Oke, nah Butop gak diseruput ini, diseruput kan pakainya air ya, kayak sirup. Ini kan pil ya, jadi dimakan ya. Oke, terima kasih buat sahabat Setara yang udah bergabung ya. Oke, jadi langsung aja kita puterin satu persatu lagunya. Ada Dewi Yuliana, Senandung Doa, dari requestannya dari siapa ya tadi? Kayaknya siapa tadi? Somadikasi. Dan di atasnya lagi disusul sama Bang Zaitun. Dan karena Ami yang dari Purwokerto gak request lagu, cuma salam sapa, jadi Lania sudah siapin lagunya tersendiri. Oke, langsung aja yuk buat langsung aja karena waktunya sudah memulai menipis nih ya. Yuk, Senandung Doa. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat.

0: yang enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.

0: Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan di jam 6 hingga nanti di jam 8. Tapi tidak terasa nih waktunya sudah habis, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8 kurang 2. Jadi ini saatnya Lania mau pamit undur diri. Mungkin masih banyak salah kata ataupun perkataan, mohon maaf lahir dan batin. Dan jadi buat teman-teman sahabat Setara, tetap stay tune karena habis ini masih bersama Lania di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Dan Lania di sini juga ditemani dengan denatur kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dengan cuaca yang sangat mulai cerah dan ceria ya. Sudah ada mataharinya yang bikin kita hangat-hangat. Buat teman-teman ada Kakak Imam Mutakin, terus ada Bu Yanti Bilungan, Sane Vilan, Bang Zaitun sama Dikasi, Kakak Ami Purwakarta, Ahmad Pujianto, terus ada Mama Putri, Ki Bekjo, semuanya terima kasih udah bergabung bareng Lania di pagi hari ya teman-teman. Jadi langsung aja nih Lania udah siapin lagu untuk Mama dengan penyanyi Rinto Harahap. Jadi langsung aja kita puterin buat penutupan. Langsung aja yuk. Sampai jumpa, bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03 RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2 Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
4: Adinda,
5: iya Diaz,
4: kamu ikutin goyangan aku ya.
5: Oke, baik.
4: Aku punya goyangan baru ini.
5: Oke.
4: Baru sana dulu.

Ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Pokoknya Lania di sini akan menemani sahabat semuanya di jam 8 hingga nanti jam 10 di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Buat teman-teman yang mau bergabung bareng Lania nih, yang mau salam sapa, request lagu, ataupun mau minta kata-kata apapun itu, monggo tentunya Lania tunggu di 0822-311-00070. Dan Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan denatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Oke, buat menunggu sahabat setara yang bergabung, Lania sudah siapin lagu ada Ning Jalara Ning Tresno, coverannya dari Ajeng Febria. Jadi langsung aja yuk, keep on. Bye.

0: belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya, Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Negara selalu di hati. Halo, hai. Balik kembali bersama Lania. Tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Oke, buat sahabat Setara nih yang belum bergabung, mau gak bergabung karena Lania menunggu sampai nanti di jam 8, jam 10 ya. Di jam 8 hingga nanti di jam 10. Jadi buat Setara, jasa sahabat Setara, Lania menunggu di sini di kawasannya Bendungan Karangkobar Banjarnegara. Tentunya di 0822-311-00070. Oke, dan Lania juga di sini ditemenin sama denatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Kenapa sih buat mata Mbak Lania? Iya, karena ini pengobatan Vitama ini membuat kita, mata kita jadi sehat. Satu, ketika kita matanya menurut kita pemerahan, kemerahan yang berlebihan, berair berlebihan, ataupun minus, plus, terus ada apalagi nih, banyak banget pokoknya berair yang berlebihan, perih, pedih, gatel, terus merasa wah kayaknya berat banget nih mata kalau buat melihat, kayak berairnya yang berlebih banget, terus ada minus, plus yang semakin bertambah secara cepat. Nah, kalian bisa pakai Vitama ini karena Vitama ini juga bisa mengobati mata kita itu luar dan dalam, jadi aman buat kita juga dan kita jadi bisa beraktivitas kembali dengan nyaman tentunya. Jadi WhatsApp Astara monggo di check out ya, kalau yang di aplikasi TikTok Shop ataupun di Shopee. Kalau kalian mau beli di apotek terdekat pun juga ada ya teman-teman. Apalagi kalau kalian langsung hubungi di 0822-311-00070 itu pastinya ada. Oke, dan tentunya Lania juga mau langsung bacain atensi aja nih yang sudah bergabung. Tentunya ada dari Sanevila nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Senggol dong Mbak Lania. Aduh, sini aku senggol. Senggol-senggol nih Sanevila yang ada di Kali Bening. Cuacanya gimana nih di sana? Senggol dong Mbak Lania, lanjut mainin nih acara nih Dangdut Pasar Senggol. Siap. Cinta menghampiri jiwa dari Gunawan Fitrara. Oke, matur suwun Mbak Lania, matur suwun kembali. Ini di Akademi ya. Dan di atasnya lagi juga disuruh sama Bu Yanti Bilungan nih. Selamat pagi menjelang siang Mbak Lania, selamat pagi kembali. Hadir lagi nih minta tembangannya Rumangsamu Pena. Rumangsamu Pena, ih. Waduh, takut banget ya dengan judulnya. Dan salam-salamnya nih buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Lanianya katanya terima kasih. Terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi juga diseru sama, kalau dua atensi aja mah tidak cukup ya guys ya. Jadi Lania tambahin satu lagi nih. Tadi ada yang telepon, ternyata Lania baru tahu. Pagi Mbak, dari Mas Ahmad Jengko di Gunung Sari Pajagongan Kebumen, minta lagunya Terlina. Wedih, makasih ya Mbak. Oke siap. Aduh, aku gak tahu nih ada yang telepon nih Mama Putri. Nanti ya setelah 3 lagu Lania ini Lania putarkan, nanti akan bergabung lagi ya Mama Putri ya. Berkahi. Oke, langsung aja yuk. Ada requestannya dari Sanevilan dengan judul Cinta Menghampiri Jiwa ya. Wah, judulnya wes serang ngeri nih pola. Langsung aja yuk kita putarkan nih spesial buat Sanevilan yang ada di Kali Bening ya. Gimana nih cuacanya di sana? Mungkin baik-baik saja ya. Semoga amin. Langsung aja yuk. Ada Rara dan Gunawan, Kala Cinta Menghampiri Jiwa. Yuk, goodbye.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Lurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Mas.
1: Dengaran lho, Bapak masang ini.
0: Ya lah piye Mas, ade urip karek wong loro. Ya jal nek enek buke, mesti adewe iso sahur bareng.
1: Gusti wis garisne kaya ngene. Ade piye kudu nglakoni sing genah. Wis dipangan sik. Suwun lho, Pak.
0: Ya Mas, foto-foto.
1: Pak janji dino iki poso ya.
0: Iya Mas.
1: Pak dino iki artinya apa?
0: Aku tak mikat manuk nunggu ya Mas.
1: Aku sih boleh foto.

0: nutup vap. Lah dek sito lo angel kandanane. Kowe mau nyapa ning warung?
1: Lah sampean ya nyapa ning warung?
0: Aku ki ngecek kowe le. Duh, keadaan ini lho, ora ana apa-apa.
1: Dari sapa? Aku lo jek demi sito.
0: Masa?
1: Iya. Eh, jalan gua tak masak nih. Hey. Nesu-nesu eh.
0: Dia ingin tak ingat cik sito.
1: Ya mas, ini es mateng. Tapi sampean mangane saiki ae ya. Jaga akeh.
0: Lah nyapa? Aku yo masmu.
1: Bahkan aku sing masak, Mas.
0: Tapi aku luwe tuwa, Beb.
1: Tapi aku sing masak, Mas.
0: Yo ora iso kowe kudune iso menghargai aku sebagai masmu.
1: Tapi aku sing masak,
0: ora iso.
2: Mas, Pak.
3: Nah, iki wayang lagune judulnya Sekti Sun.
4: Sekti. Ya, ya aku rong nyanyi Sekti soalnya.
3: Ya.
4: Ya iki nyanyi Sekti aku.
3: Tokoh Sekti, tokoh sama ya. Apa ini nih?
4: Nek wong Sekti wong Jawa gitu.
3: Sekti ki nek Indonesia nek Saras 008.
4: Heeh.
3: Terus Wiro Sableng.
4: Ya.
3: Nek luar ya ono Batman.
4: Batman.
3: Terus Spiderman.
4: Spiderman iya Spiderman
3: apik. Spiderman. Ini biasanya kalau mau gue nempleke ning omah-omah lho. Kaya kae lho. Kayo kayo.
5: Walah, kulis kau samplong kok nyanyi kan menek berantar. Eh, tolongi kang, eh kang, kan? Tolongi kang aku lo.
4: Ya kira
3: itu betul deh.
5: Kata-kata kang, malah ngejelok itu angorcen kau malah. Ini tolongi.
4: Kata-katanya apa kak? Kata-kata
5: ini anjing belantar mau njaluk kata-kata tolong
4: nih kata-kata sih lo
5: kata-kata ini iya kan kata-kata ini ya ini perapatan ini Spiderman wis tadi mantan kok isi njaluk pap
4: eh apa kui?
5: Anu
4: pap
5: apa? Paperman
4: ya Paperman masuk Sekti kak Sekti
5: ini tolong ini biar kok
3: ya betul sih terus unggah isor medun raiso itu gitu
5: eh ini kak
3: Kang. Ayo nyanyi Sekti.
4: Ayo Sekti. Bersama Spiderman.

0: cermin. Tok nih sih. Kabel mundur.
1: Kabel mundur.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mas.
3: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
4: Bapak Yasin.
3: Alamatnya dari mana, Bapak?
4: Cibungkul.
3: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
4: Dari iklan radio.
3: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
4: Betul.
3: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
3: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
4: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
3: Udah habis berapa botol, Pak?
4: 2 botol.
3: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
4: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
3: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Optidia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Ôi, phòng ảnh đánh bố bả à, cái nó à, xí cứ bả à cũ thế à.

0: Aduh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.

0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medica yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: Malah Agatha Official.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Salah.
1: Curang

0: Nanti ditolik, nanti diceprah, risap duitnya baik. Baik, ada sebuah cerita tentang bagaimana dunia ini 30 tahun yang akan datang. Nah, kayak kan tadi opine gue ya, ana sirahat, ana ngaso, ana bali gue jantung gulungane gue nang hari perpustakaan. Kayak satu
1: otak. Sama sih gue rapat dengan otak ya. Ya nyoba kalau otak otak sama sih pengen untuk otak. Ya otaknya sih pada tompal barang dan dari ini siap preparasi otak. Otak
2: bangun otak libat. Bangun otak gue bangun bakso li ting-ting wajar kan dalam kendinya. Bangun otak itu yang gue apa ngupring apa ngupin jatih mau apa ngupangkok kayak gue kayak bangun bakso pake.
1: Nomlok, kau mesti ngomong pimpinan jajal. Kau mesti ngomong pimpinan jajal. Bola-bola ngomongi, nak nyong lagi tak tolut tak. Rika orang sengentut nak nyong jajal. Kalah tulan dewek, didira lama ketengan apa-apa. Untuk nab, wajah kau jalan.
2: Ari ngomong aja ndeplak ngecal. Rika gue rumah sama orang. Rika gue udah tolu utek gue karo grobogan bakso nenyong. Karo grobogan pasi nenyong. Lah kok orang tak buru-buru ke pribe. Lah mau Rika gak grobogan nenyong. Kan Rika balik.
1: Kayak tadi grobogan bakso nenyong Rika. Usah sah. Mau ngeletak tak cukup tuh jaranya bandusan. Tadi tak sama baik. Jadi grobogan bakso nenyong Rika ya.
2: Gue jepet dia Rika lah beda ngomong ngecal. Ada sekarang pedang ngecal. Gue kan grobogan bakso nenyong. Ada di kamar ini dotol ngecal. Ada di kamar merah,
1: kembali ini, balang nak. Iya kan, sabar. Sing sabar, baik sabar. Siki orang sabar ada pecucuan, orang sabar ada petoroan, orang sabar ngulet benar. Siki pada ngulet salah, baik yun jajal. Oke. Nyong rumah salah nyong. Nyong wis nyukut barang sing butuh dua ke nyong. Nyong wis nyolong. Tapi ujar-ujaran nyong nyong salah. Kau narikan sing aneh. Udah kayak gerobokan bakso, kayak badusan baik. Kayak gue harap gak wani, mau mati apa
2: beribe. Ya siki orang apa nih, kakar apa siki?
1: Ya sih mulanya pika-pika latihan baik. Ya berhubung nyong salah. Ya nggak gerobokannya tak balik nana nyong ya. Tak balik nana nyong. Nah, sebagai permintaan maafin nyong kang. Nyong kan ngapain diskon mari Rika ya. Rika di utak apa orang?
2: Gue malah garing utak-utak nanyong.
1: Ya orang maksudnya. Ya sih jaman wis orang gerah kang. Ya 30 tahun dari tahun 2006. Ini kan jangan tinggalan zaman. Sing jenane utek siki bisa digawe. Sing jenane utek siki bisa dituku. Sing jenane utek siki bisa diganti. Bisa dicopot, bongkar pasang, ditempel. Apa digerobongnya apa diborok kayak untungnya lu. Oh
2: kayak gue ya?
1: Kayak gue.
2: Jadi kan sih adul utek siki Rika ya?
1: Adul utek.
2: Tapi uteknya bisa dipangan apa orang gue? Bisa dibakar apa bisa digoreng apa orang gue?
1: Gue utek sih gak ngerti bisa digoreng. Gue tadi bahannya utek ayam, utek basur, utek entok. Gue utek uang kan. Gue mikir.
2: Wah, tolu tak bang. Sangar teman. Jajal nyok tak takon lagi. Anaknya nyok nong mana bulu. Pada mutak kabe kok. Ini be orang lulus kabe. Ujian nasional jajal. Ake apa we udit tolu tak.
1: Kayak banget kang negara di bayana. Terserah dikan. Ya lu simbua pasti larang.
2: Oh kayak gue ya.
1: Kayak gue.
2: Ya be nyok tak tahun-tahun disit. Tapi kok dinner diskon agar nyok tukuh dong.
1: Senang bay. Nyok usahlah sih gak gue bukan bakso Amerika. Botak nih diskon nang Amerika.
2: Oke. Nek nyong kepengen dua anak uteknya kayak David Beckham. Utek Inggris kang. Pindah Rika udah ngadoli sekilo ngecal.
1: Wah, utek Inggris. Sekilonya nyong udah ngadol 1.000. Boleh kaya 10.000 bayar lah. Nyong badi lo ngayu orang bapak.
2: Oke. Lene kira-kira nyong kepengen anaknya nyong dua utek kayak Michael Ballack. Kayak Wong Jerman. Regane pindah kayak kang utek Wong Jerman kayak kang.
1: Wah, nek utek Wong Jerman gue regane 200.000.
2: 200.000?
1: 200.000.
2: Lebih larang ya?
1: Lebih larang, kaca 100.
2: Dan aku tuh kayak bang Jepang kan? Sing tukang pada gak pengen montor, kayak jangkajan-kajanan lu. Top banget kayaknya lu, anu hebat banget kayak lu. Nyong kepengen anaknya nyong pada gak pengen montor, kayak kerewek kayak lu.
1: Wah, anakku tuh kayak bang Jepang, gue lebih larang maning. 500.000 sekilo.
2: 500.000 sekilo?
1: Sekilo 500.000.
2: Saya tadi tambahannya tambah larang, neneng. Aman dan beres ini gak salah, ada tol-tolan, gak cal. Ke tol-tolan apa anu nantang, gelut Rika. Oke, negeri kan apa tol, utaknya mau Inggris 1.000, ngono. Utaknya mau Jerman 200.000 sekilo, orang apa-apa. Utaknya mau Jepang 200.000 sekilo, orang apa. Utaknya mau Amerika, ditol 1 juta, 10 juta, orang urusan. Karena Rika mungkin kulaknya aduk ke luar negeri. Tapi nyong gue kepingin tuku utak dalam negeri. Kemana regane lebih lama maning. Kewalik Rika oleh gawe rega mesti. Oh, bangun utak tapi jangan orang utak Rika pancar.
1: Rika gue aja sembarangan hari ngomong jajal. Aja sekarang pada dewek. Genyong uliadul giwis atas izin dari RT RW anak taruna dan bengak. Jadi nyong seorang mungkin salah gak bergak. Nek orang ngerti gue mandang takon sendeng. Orang ngerti gue cangame dicangar. Aja menang baik, aja menikam baik. Takon bisa-bisanya untuk luar negeri kok murah, untuk dalam negeri larang. Takon, takon DP. Keunggulannya gue nanti, keistimewaannya gue nanti. Aja malah muncul-muncul aja gue. Aja malah ngegas gue lah bene.
2: Oh kayak gue ya.
1: Kayak gue.
2: Ya bisa sedikit takon. Ya bisa-bisanya miki utaknya dalam negeri. Dan yang kayak larang temenang apa kang. Kang Pakul, Pakul utak.
1: Bisa-bisanya utaknya wong luar negeri gue akhirnya ditol murah. Gue masalah ya. Utaknya wong luar negeri gue bendina dinggo. Tadi suwe-suwe botol, rongsokan. Mulanya regane murah. Beta kalau untuk dalam negeri, untuk mau dalam negeri gue ya, bisa-bisanya larang. Gue masalahnya orisinin. Siapa digawakan anak gusian lo, kudu sprennya gue nurut dinggo. Jadi orang tau kabuk-kabuk gue siap nyor. Gue untuk kayak mulanya dadinya larang negane.
2: Wah, dadinya mau dalam negeri gue, orang bilang utek ngapa-ngapa
1: nih
2: gue ya.
1: Iya, tapi untuk dalam negeri Indonesia dong.
2: Dalam negeri
1: ngede. Nah, gue, singgung gue.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: 0810 00 00.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Papat Star Radio Banjarnegara, selalu nengati. Sugeng siang sedaya pandeban setara Banjarnegara. Kepripun kabare dinten saniki? Sehat nggih sedaya. Wonten dinten Rebo, tanggalipun tanggal 24 wulan Juni 2016. Tepatnya teng jam 11:14 waktu Sato. Wani kembali ngancani sahabat setara nggih wonten siangan iki sing bakal mandu acaranipun campur sari sing buket blaketaket jas marga das kranya-kranya. Nanti berlanjut mangke teng jam 1 acaranipun gending Banyumasan tugi jam 3 santan. Agi tetes saha kangge sahabat setara nggih sesawet taitun wonten 93.4. Saya mungkin sambil beraktivitas, gih, atau mungkin di rumah saja. Yang mau bergabung bareng Uni kangge request tembang-tembang campur sari. Langsung mawon bergabung wonten 08-08-31-70 wonten 08-08-31-70. Sampun dipun bika kalian tembang Trisno, gih, kangge mengawali acaranipun ting campur sari siang niki. Lan tentunya wonten acara campur sari dipun sponsori kalian Habutop, gih, obat herbal Roman Arab sing paling ngetop. Dan kangge sahabat setara, saya badi bergabung tentunya Uni Tenggo Dugi jam 12 semangke. Langsung milenggo sahabat setara bergabung wonten siang niki teng acara campur sari. Uni gelirakan rumian tembang sing sampun tersedia wonten playlist. Bocah Desa siap dipun gelirakan.

0: Gak tahu nih bun, kok susah banget tidurnya ya? Udah kakak merem-meremin, udah tengkurep, udah apa?
1: Emang apa yang dirasain sih kak?
0: Gak tahu bun, ini udah hari ketiga deh kakak begini.
1: Waduh, jangan-jangan gejala insomnia tuh. Ya udah, kakak mulai sekarang minum obat herbal yang biasa bunda

0: semua kalangan. Bagus juga tuh buat yang punya keluhan insomnia, kurang darah, darah tinggi, dan lain-lain. Terus mulai besok rutinin ya minumnya, 3 kali sehari 2 kapsul. Nanti ibu beli lagi buat stok.
1: Oke bunda.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: Song Telugu Papat Star Radio Banjarnegara, selalu ningati. Tentu deh tasi sarungi wonten acara campur sari sing buket belaket-aket jas marga des keranyas-keranyas. Siap ngancani sahabat Stara tugi jam kali welas kalian kalih tembang sing sampun dipun kelihiraken bojan diso lan ajeng wonten tembang ngetresno. Ngancani sahabat Banjar FM ting siang niki dan tembang bumbuka semoga menghibur sahabat Stara. Wonten acara ini pun campur sari ting siang niki uning ngancani saking kawasan Bandingan Karakobar Banjarnegara. Sik cerah sekali hari ini nggih. Semoga secerah moodnya sahabat Stara nggih wonten dinten Rabu niki, amin amin. Lan wonten acara campur sari dipun sponsori kalian Habut Obat Herbal Ramuan Arab sing paling ngetop menjadi solusi kangge sahabat Stara yang sedang proses pengobatan nggih. Habut Obat niki bisa untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes nggih lan senes-senes sipan. Dengan Habutop niki satu obat 1 juta manfaat. Manfaat dan khasiatnya sangat bagus sekali nggih. Selain untuk pengobatan juga bisa untuk pencegahan nggih. Intine pun sedia payung sebelum hujan. Niki saged kangge sumber nutrisi atau pemasok multivitamin alami supaya tubuh tidak kekurangan nutrisi, imunnya stabil dan boten gampang terserah virus ataupun penyakit. Apalagi seperti sekarang niki nggih banyak sekali penyakit-penyakit yang tidak menular yang justru ini sangat rentan sekali ya, atau tingkat resiko kematiannya tuh tinggi. Seperti apa? Hipertensi, diabetes, nggih, terus kolesterol, karena banyak dari kebanyakan kita yang tidak open nggih kalih kesehatan. Jadi kadang dibiarkan, mboten nate dicek. Nah ternyata saat dicek ada lonjakan yang sangat luar biasa. Dan ada juga beberapa niku dari saudara kita nggih, bahkan tidak pernah tahu bahwa gulanya tinggi ataupun darahnya tinggi. Jadi tiba-tiba gejala stroke atau tiba-tiba jatuh ya tidak tertolong. Nah ternyata setelah dicek secara medis ada yang tinggi, baik itu gula ataupun kolesterol ataupun darah. Makanya penting sekali nih sahabat setara untuk selalu dicek untuk kadar gulanya, kolesterol, asam urat, lan senas-senasi pun nih minimal 3 bulan sekali. Tapi kalau usianya udah lanjut di atas 70-80an, mungkin sebulan sekali diceknya nih sahabat setara. Kalau masih di usia-usia muda 3 bulan boleh, 6 bulan nggih. Ya 3 bulan lah lebih bagusnya. Tapi ada juga kok malah yang sampai setahun sekali ya. Setidaknya dengan dicek kita tahu kadar kita seberapa nggih. Kalau misal tinggi kan bisa nih pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga atau segera diatasi dengan rutin konsumsi Habutop supaya cepat turun nggih. Dan kalaupun misal dicek hasilnya bagus, alhamdulillah nggih sahabat setara, berarti selama ini pola hidupnya bagus, tinggal dipertahankan. Jadi semoga sahabat setara ini selalu diberikan kesehatan nggih, sahabat setara selalu open, karena bentuk rasa sayang kita terhadap tubuh kita adalah dengan menjaganya, ngecek secara rutin, dijaga pola makannya, terus jangan lupa selalu berikan multivitamin alami dari Habutop, si obat herbal. Sambil ber-BPOM dan bersertifikat halal, tentunya aman sekali digunakan dalam jangka panjang, nggih. Tidak menimbulkan efek samping, tidak ada penumpukan kimia karena Habutop terbuat dari bahan herbal alami. Dan tentunya sampun tersedia nggih wonten apotek terdekat serta ting agen resmi Star Radio Banjarnegara. Jadi sangat mudah sekali untuk mendapatkan si Habutop niki. Untuk di kawasan Banjarnegara, Purbalingga, setiap apoteknya sampun wonten. Kangge ing kawasan Wonosobo tersedia ting apotek Arayan. Kangge info lebih detail hubungi ting 08-22-31-70. Wonten 08-22-31-70. Kangge sahabat sih bade proses COD saged nggih, bisa CO wonten akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Lalu wonten acara campur sari niki, sesare bergabung kalian Uni tasih open request tugi jam kalih welas mangke, baik melalui telepon ataupun melalui atensi nggih. Langsung sampun bergabung, mohon bersabar mangke Uni sapa wonten sesi berikute. Kalih tembang Uni gelirkan rumiin nggih sahabat setara, supaya apa nih? Supaya memberikan jeda untuk Uni bernapas. Oke, tembang iki wonten ambiar saking beliau Didi Kempot nggih. Lan setunggalipun apa ya? Ya udah nanti dulu. Kita nikmati dulu nggih sahabat setara, ambiar Didi Kempot.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menggunakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Sultan Kopapat Star Radio Banjarnegara selalu ningati sarkuni wonten campur sari simpulut belakatakan jis margades keranjas keranjas ngajari sahabat stara tugi jam kalewa. Wonten dinten Rabu masih dikenal dengan hari yang sibuk nih sahabat stara, karena Rabu niki masih hari kerja, weekendnya masih lama. Semangat nggih kangge sesahabat setara sing beraktivitas, baik yang mungkin jualan ting peken nggih. Semoga laris manis berkah barokah, yang jualan sayur, jualan daging, jualan tahu tempe ya. Terus jualan sembako, jualan baju, jualan sepatu. Wah, sekarang lagi musim tahun ajaran baru, berarti rame banget nih kok nggih untuk yang jualan seragam sekolah. Sepatunya juga sama, ada tas ya, dan buku-buku dan lain sebagainya. Terus mungkin ada juga beberapa saya lagi sibuk untuk mengantar anak-anaknya mendaftar sekolah nih sahabat setara. Karena mungkin kalau untuk mau masuk di sekolah favorit harus mengantri nih. Apalagi sekarang sistemnya pakai sistem digital ya, bahkan untuk mendaftarnya itu pakai link yang berbasis online nih sahabat setara. Jadi sangat dipermudah dan mungkin sangat ribet juga nggih. Jadi semangat semuanya ya, bismillah, karena dengan seperti itu juga tentunya lebih akurat ya untuk berkas-berkasnya, dan semoga anak-anaknya yang sudah mendaftar semoga lolos ya dan bisa masuk di sekolahan favorit masing-masing. Lalu kaki sahabat setara, saya mungkin sedang sibuk, ada yang ojek, ada yang nyupir, gih, semoga penumpangnya rame-rame, badannya juga sehat, rezekinya juga banyak hari ini. Yang di kerja di swasta ya, perkantoran, atau mungkin di instansi-instansi pemerintahan, di tenaga medis, gih. Terus ada juga di apa ya, pokoknya apapun itu, semua yang sedang dikerjakan sahabat setara, segala aktivitas yang di kebun, yang di sawah, yang bekerja di rumah ya, home industry, semoga semuanya diberikan kelancaran selalu. Semangat nggih, dinten Rabu nih, yang belum makan jangan lupa makan dulu, karena ini udah masuk makan siang sebenarnya. Ya walaupun enten beberapa tiang yang ternyata malah belum sarapan nggih sahabat setara, karena mungkin saking sibuknya. Oke, lana wonten acara campur sari, saya bari bergabung tentunya wonten alwalu loro-loro telu siji sewu pitung puluh. Wonten alwalu loro-loro telu siji sewu pitung puluh. Saya sampun bergabung, siap untuk disapa. Temeriki wonten Mbak Yanti tempilungan kelompok yang sampun bergabung gasik wonten acara campur sari. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, hadir nyuwun tembangnya Kali Kelawing. Salami kangge Kian Liste Pak Somadi Kasigri, Mas Jamal Ayah Dirham, Mas Ari Banjar Kota, Mas Envilan Kang Ridwan Pak Sodi Pak Muhammad Sayan, Pak Hamami Pak Heri Pak Daryono Pak Kasmuri Braling Saputra, Mas Misba Pak Paryono Lans Doyu Pandemen Setara Banjar Negara. Kangge Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Lan matur suwun anggi, sehat selalu juga Kangge Mbak Yanti nggih. San Filan ting kawasan terminal Kali Bening. Assalamualaikum, selamat siang Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam siang. Senggol dong Mbak Uni. Oke. San Filan yang ada di kawasan terminal Kali Bening pokoknya ya. sedaya pandeman sing wonten terminal Kalibening sejagat raya. Semoga selalu terhibur dengan Star Radio Banjarnegara. Oke, lan katanya tembang campur sari ini tembangipun dari albumnya Dedi Pitak Jenderal Sudirman nggih, utawi Perawan Pabrik. Salamnya buat sahabat Stara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan matur nuwun Bauni, sami-sami. Lajeng tepingipun wonten saking Bapak Prayitno, siang Mbak Uni, siang Uki, saya Pri dari Bukate Jakarang Pinggir. Oke, nyuwun lagu ini pun Cak Dikin sing judulnya Cintaku Tak Terpisahkan, spesial kangge istri mawon nggih Mbak Uni, matur nuwun sami-sami. Semoga selalu langgeng dan harmonis nggih kangge Pak Pri bersama istri tercintanya tentunya. Lanjut wingkingi pun saking Aji Ting Purwakerto, siang Mbak Uni apa kabar, siang saya alhamdulillah. Semoga Mas Aji di Purwakerto juga saya-saya nggih, Mas Aji atau Pak Aji atau Mbah Aji nih. Hadir absen lagunya ngikut saja, dan salamnya buat Mbak Uni dan semuanya saja. Terima kasih, sami-sami. Tawing kimpun Yuli Budi teng Penarupan Purbalingga, sugeng siang Star Radio Banjarnegara, siang Ugi yang selalu di hatiku pakahnya. Apa kabar deh Uni? Saya alhamdulillah. Kepripun kabaripun niki kangge Bapak Ibu Yuli Budi, semoga saya mawon nggih. Apa kabar di Uni? Udah tadi ya, syahdu merdu pokoknya suaramu. Yuli Budi Penarupan Purbalingga hadir tembangnya Deun Kapusan Janji. Aduh, jan pokoknya pahit ya, ora enak nek Kapusan Janji. Matur nuwun Deun, sami-sami. Mangke siap dipun clear nggih kangge Yuli Budi wonten Penarupan Purbalingga. Oke, langsung mawon kita gelirakan tembang campur sari requestipun saking sahabat Starang nggih. Kita mulai saking Kali Klawing.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan, Pak. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa leluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop, top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu, RT 02 RW 02, Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Ibu lagi cari apa?
1: Eh kakak, ini ibu lagi nyari obat Habutop. Ibu belum makan obatnya. Padahal terakhir kali ibu nyimpennya inget deh di sini deh kayaknya.
0: Ibu tadi pagi kan bapak udah bilang pas ibu di dapur kalau Habutopnya habis.
1: Hah? Ya ampun, ibu nggak ngeh loh kak. Ibu lagi fokus sama masakan soalnya. Ya udah, tolong beliin Habutop ya kak ke apotek.
0: Ya ibu, tapi ibu emang bapak sakit apa? Kok sering banget konsumsi obat itu?
1: Bapak sih nggak sakit kak. Obat yang dikonsumsi itu, obat herbal Habutop, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh agar selalu fit. Dan pastinya obat Habutop juga kan herbal, jadi walaupun dikonsumsi jangka panjang tetap tanpa efek samping. Makanya bapak sama ibu sering konsumsi obat Habutop. Udah, beli uangnya ya. Tolong kakak hati-hati di jalannya, oke?
0: Siap ibu, sekalian beli jajan ya bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

Matur suwun tasih sang telko papasan Radio Banjarnegara selalu ningati tasareng ni wonten campur sari sing buket mlaketaken nyus warga yes krayas krayas. Oke sahabat setara ngajari tugi jam kali welas wonten teng menit ke 29 jam 11 nggih. Tentune tasih dipun sponsori kalian Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling top lan juga Vitama, solusi kesehatan mata. Orang yang paling selamat adalah orang yang menjaga lisannya, menahan amarahnya, dan menyibukkan dirinya dengan memperbaiki aibnya sendiri. Quotes dari Abu Bakar As-Siddiq. Ungkapan ini tentunya mengajarkan bahwa keselamatan hidup nih sahabat setara niku mboten hanya ditentukan oleh banyaknya amal yang dilakukan, tetapi juga oleh kemampuan setiap orang nggih dalam mengendalikan dirinya sendiri. Karena orang yang paling selamat adalah yang menjaga lisannya. Nah, dari

Quotes niki menunjukkan bahwa banyak masalah, permusuhan, gih, atau penyesalan berawal dari ucapan yang tidak dijaga dengan baik. Dan lisan yang tidak terkendali tentunya dapat melahirkan banyak hal, gih, seperti fitnah, gibah, dusta, penghinaan, gih, perkataan yang menyakiti hati orang lain. Dan juga sebaliknya, biasanya untuk setiap orang yang berhati-hati dalam berbicara, ini akan lebih mudah menjaga kehormatan dirinya dan orang lain. Dengan menahan amarahnya, Niki juga mengajarkan gih bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan mengalahkan orang lain, melainkan kemampuan mengalahkan hawa nafsu ketika emosi sedang memuncak. Karena kan banyak sekali gih sahabat setara, banyak sekali keputusan yang kadang disesali Niku lahir dari kemarahan sesaat. Orang tuh kalau lagi marah napa emosi biasanya suka beres-beres gih sahabat setara. Nah makanya penting sekali dalam mengendalikan diri, menahan amarahnya gih. Dan tentunya dengan kesabaran seringkali menyelamatkan seseorang nih dari penyesalan yang panjang. Dan dilanjutkan tadi, menyibukkan dirinya dengan memperbaiki aibnya sendiri. Nah, Niki sebagai inti dari kebijaksanaan nih, karena biasanya orang-orang yang sibuk memperbaiki kekurangannya, Niku tidak akan memiliki banyak waktu untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Karena beliau ini menyadari bahwa perjalanan memperbaiki diri jauh lebih penting daripada menghakimi sesama. Dan tentunya dari quotes tadi mengajarkan kita semua tiga kunci keselamatan, gih, menjaga ucapan, mengendalikan emosi, dan juga fokus tentunya untuk selalu perbaikan diri atau memperbaiki diri. Nah dari ketiga tersebut tentunya saling berkaitan, gih, sahabat setara, karena biasanya orang yang sibuk memperbaiki dirinya, dia akan lebih sedikit mencela orang lain. Tapi ketika ia mampu menahan amarah, lisannya akan lebih terjaga, dan ketika lisannya terjaga, banyak konflik dapat dihindari. Jadi tentunya sahabat setara, karena pada akhirnya orang yang paling selamat itu bukanlah yang paling banyak mengetahui kesalahan orang lain, gih, atau apapun itu, tapi justru yang paling mampu menjaga lisannya itu, yang mengendalikan emosinya dan memperbaiki dirinya sendiri. Karena tentunya jalan menuju kedamaian Niko seringkali dimulai dari kemenangan atas diri sendiri, bukan atas orang lain. Wallahu a'lam. Nah sahabat setara, ini sangat persis sekali dengan kata-kata musuh terbesar itu ada di dalam dirimu sendiri, gih, bukan di luar diri. Dan dalam menyelami diri Niko memang butuh perjalanan yang sangat panjang dan tentunya seumur hidup. Dan semoga kita semua Niki termasuk tiang-tiang yang sangat sibuk sekali, gih, sibuk memperbaiki diri, sibuk introspeksi diri, ya, karena saat kita mungkin fokus untuk memperbaiki diri, melihat aib-aib kita sendiri, menyadari ya kita gak akan punya waktu untuk ngejudge orang lain, untuk mencari kesalahan orang lain dan lain sebagainya. Dan insya Allah dengan hal tersebut kita mampu mengendalikan diri dan bisa mengambil langkah yang bijaksana dalam setiap apapun. Langkah gitu ya sahabat setara, semoga artikel tersebut memberikan menjadi self reminder gih untuk kita semua. Dan artikel tadi dilansir dari akun Arah Batin di Instagram. Oke, lana sahabat setara, itu yang mau dibagikan. Dan ternyata sampai di menit ke-35, gih, tentunya campur sari bakal tetap berlanjut tugi jam kalewelas. Kalian tembang-tembang sing bakal undi putarkan sing wonten playlist, karena tidak ada atensi yang perlu undi bacakan, jadi kita nikmati tembangnya yang ada di playlist. Dan ada pada Riono katanya setaranya gak ketemu. Wah,
Sinambi Bapak Daryono lagi mencari channel setara. Kita nikmati teman-teman gih. Ini ki wonten ponakan opo penakan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Salatul Kau Papasta Radio Banjarnegara selalu meningati tasar uni wonten acaranipun campur sari dengan jenis sahabat setara dugi ting sesi kali niki nggih, karena terasa mboten terasa sampai di penghujung acara niki. Kaget sih sahabat setara sing sampun mabersamai uni wonten acaranipun campur sari. Terima kasih nggih, semoga semuanya terhibur. Ada Mbak Cemplon yang bergabung di sesi akhir sekali ini. Sebelum Uni pamit, Uni bacakan atensi ini pun nih, sahabat setara. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, siang Ugi. Dan Cemplon dari gabung nyuwun sekalipun satu rasa cinta utawi tembang Trisno saking Niken Salindri. Kebetulan tembang Trisno sampun dipun kelirakan nggih, wow. Mungkin tembang Trisnonya nggih sebagai penutup di acara campur sari ting siang niki.

Nah, salamipun kagem setuju pandemen setara Banjarnegara. Kangge Mbak Uni mungkin tentang menikah follow keberkahan amin. Ada quotesnya tapi panjang, mungkin bisa dibacakan di acara yang lain gih untuk Mbak Cemplon, karena waktunya sampun tipis sekali. Dan kangge saya sobat setara, terima kasih yang sudah membersamai Uni. Semoga semuanya terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf gih. Dan jangan lupa selalu gunakan produk Denatur, tentunya rutin konsumsi Habutop. Lan Uni tutup acara campur sari siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
3: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
2: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
3: Di apotek ya, saya belinya.
2: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
3: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
2: Sudah habis berapa botol Bapak?
3: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
2: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
3: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja, dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telekompapat Star Radio Banjarnegara, selalu ningati. Sugeng siang rencang setara kali Uni Malinggi ampun bosen-bosen. Uni ngancani wonten siang niki acaranipun acara kaping kalih nggih sing bakal Uni pandu nggih menika Gending Banyuwasan utawi MBK-MBKan. Sampun siap pendem niki nggih. Gasken pokoke sedian iso sajene ya. Mbokan mendem dadi ana sing dimam. Oke sahabat Setara, Gending Banyuwasan siap ngancani sahabat Setara dugi jam 3 sonten. Tentunya wonten Star Radio Banjarnegara nguri-nguri tembang budaya. Kaki sahabat Setara sih badi bergabung wonten acara Gending Banyuwasan iki. Langsung warna bergabung wonten alwalu loro-loro telu siji sewo pitung polo. Wonten alwalu loro-loro telu siji sewo pitung apolo. Lan wonten acara nipun Gending Banyuwasan siang niki dipun sponsori kalian Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Lajeng wonten Habuto Obat Herbal Ramuan Arab sing paling atau. Sambil tengok sahabat Setara bergabung wonten siang niki, semakin hangat suasananya, harus semakin banyak tembang sing diputer. Lan tentunya tembang-tembang sing bakal Uni puter wonten kathah nggih sing tersedia teng playlist. Tambriki wonten tole-tole siap badhe dipun gelirakan. Selamat menikmati.

0: adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Saudara Papa Star Radio Banjarnegara selalu ningati tasaruni tentune ngancani sahabat Star wonten gending Banyumasan nggih ngancani sahabat Star tu jam 3 kalian teman-teman sing sampun dipun kelirakan tentune ngancani siang sahabat Star saya mungkin beraktivitas ataupun beristirahat nggih dan tentune wonten acara gending Banyumasan utawi EB dipun rencangi atau kancani atau sponsori kalian produk saking PT Denatur Indonesia wonten vitamin solusi kesehatan untuk mata dan juga wonten habut obat herbal ramuan Arab sing paling ngetok terbuat saking bahan herbal alami sing aman nggih mboten menimbulkan efek samping menjadi solusi kangge sedaya sahabat Stara dalam menjaga kesehatan mata. Napa malih vitamin terbuat dari bahan herbal saya tentunya dikonsumsi dalam jangka panjang aman mboten menimbulkan efek samping sehingga ada keluhan seperti rabun jauh, rabun dekat, glukoma, mata minus, silinder atau penglihatan suka kabur nggih atau mungkin matanya suka kemerahan, berair, perih, mboten nyaman bisa disolusiin dengan rutin konsumsi vitamin mawar. Dan tentunya vitamin ini menjadi sumber nutrisi supaya kesehatan mata sahabat Stara selalu terjaga dengan baik nggih. Yang sudah satu paket dengan obat tetesnya Vimata saya tentunya niki aman dan terbuat dari bahan herbal alami selain niku vitamin niki sampun ber PBOM dan bersertifikat halal sampun tersedia wonten apotek terdekat serta dengan resmi Star Radio Banjarnegara. Pakai sistem COD, saged CO wonten akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Yang gak bisa CO sendiri, saged nggih dibantu melalui nomor WhatsApp Stara Radio Banjarnegara. Tinggal kirim alamat, nama lengkap, produk yang mau dipesan nggih. Tentune menghubungi ting 08 loro loro 31 70 wonten 08 loro loro 31 70. Oke, kaki sahabat Stara sedaya bergabung kalian uni wonten acara gending Banyumasan siang niki tasih boleh bergabung nggih oni open request dugi jam 3 sonten mangke saya sampun bergabung siap di sapa lan tembangnya tentunya siap diputaraken. Oke, wonten aji di Purwokerto Mbak Uni channel Stara kadang ketutup radio GPN Wonosobo kadang suaranya kecil kalau Stara Purwokerto tuh jelas banget aku aja nih dengerin pakai radio CPP. Aduh, berarti ada radio terbaru nih kayaknya ya sahabat Stara kadang memang ngoten kok berarti ini kecil banget ya suara Stara FM. Aduh, oke, baik. Nanti coba di niki nggih. Mungkin sahabat Stara bisa di kawasan mana aja bisa hubungi nomor WhatsApp Star Radio Banjarnegara nggih untuk info di sana-sana gimana nih kondisi suara Stara FM-nya. Oke, lanjut wonten Mbak Yanti sugeng siang Mbak Uni siang ugi hadir malih nyuwun bangi kacang goreng nopo tole-tole. Tole-tole ini sampun berarti saged dipun clear kacang goreng nggih. Dan salam kangge sedaya pandemen Stara Banjarnegara kangge Mbak Uni matur suwun sami-sami. Wonten saking Saint Film di kawasan Terminal Kalibening. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam siang. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni ning acara teman gending kutut manggung utawi dapat ayu Banjarnegara siap. Makin jarang sih bergabung bisa diputarkan dua-dua nih nggih untuk Pak Saint Film. Lantut ini siap menghebohkan Kalibening. Dewa turun Mbak Uni, sami-sami. Tawingking pun lanjut, wonten pendatang baru niki sinten-sinten kenalan rumiyin gi. Assalamualaikum sahabat Setara, waalaikumsalam. Warga baru nih, mau ikutan gabung. Salam kenal dari Pandanarum, baik-baik. Dengan siapa namanya ini ya? Pokoknya dari Pandanarum ya. Dan mau minta lagunya di gending Banyumasan Kicing Miring untuk Mbak Penyiar salam kenal dan selamat bertugas baik salam kenal nggih dan selamat datang di Stara FM semoga selalu terhibur. Ini dari Mama Arsya dan terima kasih baik-baik Mama Arsa yang suka gendingan ya kayaknya nih buat joget-jogetan ya. Awan-awan joget-jogetan ya mendem janel repot mengko tanggane sengkon nambani. Oke, baik sahabat Setara, dan kita langsung saja nikmati nih tembang Gending Penyumasan. Rekuasipun saking sahabat Setara sing mangke niki Uni Sapa-sapa. Dan mangke saged dipunlanjut kalian tembang sing tersedia wonten playlist lan tembang sing bakal Uni kelirakan rumiyin saking Mbak Yanti ting Bilungan Kelampok. Kalian judulipun Kacang Goreng. Lan tembang bakal Uni kelir setelah satu iklan berikut ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, namanya siapa, Ibu?
3: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
2: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
3: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
2: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
3: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
2: Terus gimana, Ibu?
3: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
2: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
3: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
2: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
3: Udah habis 2 botol.
2: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
3: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
4: Setara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Tasih wonten satelukoh papat sa radio Banjarnegara selalu ningati tasarang di wonten gending Banyumasan nggih utawi embek-embekan ngancan sabestaran gitu ki jam 3. Wes jane awake ngantuk ya sahabat setara. Mungkin Uni ngantuk banget nih. Lah jan. Oke sahabat setara sing ngantuk juga mungkin bisa karo di merem-meremakan. Oke lalu waktu acara ini pun gending Banyumasan tasih tiba sponsori kalian Vitamas solusi kesehatan untuk mata dan juga habut obat herbal Ramon Arab sing paling ngetop. Mboten terasa sampun penting menit ke 25 nggih sahabat setara mantap. Oke mau wonten kuat di acara sedereng nggih eman-eman yang mboten disapa. Maksudnya quotes-nya kalau gak dibaca nggih lebih tepatnya dari Mbak Cemplon kita baca dulu. Untukmu yang tak pernah lelah menjalani hidup, semoga yang sedang kau perjuangkan menemukan jalannya. Yang sedang kau tunggu menemukan waktunya, dan yang sedang kau doakan menemukan jawabannya. Ada doa yang terbang seperti burung, ada yang berjalan seperti musafir, dan ada yang tumbuh perlahan seperti akar di dalam tanah. Meski belum terlihat oleh mata, bukan berarti Allah tidak sedang bekerja di baliknya. Maka teruslah berbaik sangka kepadanya, sebab seringkali saat kita mengira Allah sedang menunda, sesungguhnya Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah daripada yang kita bayangkan. Masya Allah, keren banget ya. Terima kasih quotes-nya Mbak Cemplon ting sesi ting acara tadi ya, campur sari yang ternyata baru cover dibacakan. Semoga setiap quotes dari Mbak Cemplon ini menjadi amal jariah tentunya ya. Dan semoga quotes-quotes-nya memberikan pengingat untuk kita semua. Dan semoga kita adalah senantiasa orang-orang yang selalu berhusnuzan terhadap ketentuan Tuhan atau Allah SWT. Oke, lana dengan sisa waktu sing wonten, Uni lanjut bacakan atensi saking sahabat setara. Sisa pun bergabung wonten acaranipun Gending Banyumasan. Mai Zidan tim pasingan Banyumas, assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni, waalaikumsalam siang Ugi. Mai Zidan pasingan Banyumas, Nere Nimbrung, nyuwun tembangnya Randa Tua. Salam kangge sahabat setara Banjarnegara.

0: Dan selamat menikmati tentu nih. Tapi tembangipun badhe meni clear setelah satu iklan nggih. Iklanipun Vitama Kasbon lagi.
1: Iya masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
2: Enggak dong bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
2: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu besok saya mau izin sehari bos buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama nak. Itu loh obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
2: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah besok saya izinin kamu libur sehari deh.
2: Makasih bos.
1: Oke, sama-sama.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Lo pulang kerja sok nggak kuat dinginnya?
1: Iya emang udah musimnya Bapak. Akhir Juli, Agustus, sama awal September nanti emang selalu musim angin kan?
0: Iya sih Bu.
1: Makanya Bapak jaga kesehatan. Kan katanya banyak yang ngeluh sakit di kantor. Ada yang demam lah, ada yang batuk

0: Itu kan karena Bapak selalu mikirin kesehatan dan rutin minum Habutop 3 kali sehari 2 kapsul. Jadi daya tahan tubuh Papa kuat, gak pernah bolong kan minumnya?
1: Iya dong Bu, kesehatan kan utama. Jadi badan sehat, cari rezekinya juga lancar.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Matur suwun tansah sedaya kanca pamastar Radio Banjarnegara selalu ningati tasar karo Uni wonten acaranipun Gending Banyumasan. Sing ajeni sahabat Sara tukiting sesi kali niki nggih karena ternyata sampun teng penghujung acara. Sing sampun ngajeni Uni saking acara Campur Sari lan tukiting sesi kali niki semoga terhibur nggih lan semoga selama berjalannya acara ada manfaat yang bisa dipetik. Kalau enggak ada ya yang penting terhibur. Oke, sahabat Setara, setelah niki tipun kancani kalian maksudnya saharangi wonten acara nipun dangdut nostalgia kebanggi malih kali Uni nginjing wonten dinten Kemis. Uni kembali ngancani sahabat Setara saking jam sedoso dugi jam 3 sonten wonten acara nipun Campur Sari kalian pop Melayu. Dan kaki saya sahabat Setara ting Rabu niki selamat melanjutkan aktivitas yang tersisa nggih. Semoga sahabat Setara selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Lan ampun supe selalu jaga kesehatan lan selalu konsumsi rutin vitamin solusi kesehatan untuk mata lan juga habotop kangge menjaga imun tubuh supaya tetap stabil lan sehat. Lan ngoten mawon Uni pamit undur diri nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara, dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Suta Zahra di sore hari ini, tepatnya di Dangdut Nostalgia. Teman setia Anda di sore hari sampai nanti pukul 17 sore atau jam 5 sore bersama tebak-tebak Dangdut Nostalgianya Setara Radio Banjarnegara di Radio Dangdut Banjarnegara. Dan sudah diawali dengan satu tebang lagu sahabat Setara dari Rita Sugiharto, ada Air Bunga. Dan sahabat Setara bisa ikut bergabung di 08-223-11070, di 08-223-11070, yang dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dan juga bisa pesan langsung di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Nah, mudah sekali ya, COD, bayarnya kalau barang sudah sampai. Oke sahabat Setara, sambil menunggu sahabat Setara pecinta dangdut nostalgia dimanapun Anda berada, terutama yang ada di Banjarnegara dan Purbalingga, kita kepoin lagu yang kedua di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, ada dari Astrof dengan lagunya Aji Gile, meluncur untuk Anda di Kepo.

0: Tapi semenjak rutin konsumsi Habutop, alhamdulillah hampir gak pernah dengar ayah saya ngeluh lagi.
1: Oh, obat herbal ramuan Arab itu ya?
0: Betul, Om.
1: Patut dicoba tuh, kirain cuma bisa buat menjaga kesehatan aja.
0: Enggak tuh, Om. Habutop ini selain menjaga daya tahan tubuh, banyak juga manfaat lainnya, Om. Baik buat penderita stroke, jantung, gangguan kesehatan, dan juga untuk kesehatan tulang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara menyapa di sore hari. Sahabat Setara, di mana pun Anda berada, kita bergabung lagi sambil kita dangdutan, sambil ngobrol-ngobrol. Yuk, ngobrol apa ini? Mau ngobrolin apa nih sahabat Setara? Di 08223 11 1070, di 08223 11 1070. Yang pencinta bola, pertandingan hari ini Piala Dunia di mana nih, Mas Bro? Pasti ada yang tidak ketinggalan ya. Oke, semoga tim kesayangannya pada lolos ya, di lolos grup sahabat Setara ya. Amin amin rabbal alamin. Lah, Piala Dunia para pengapa lah, sementing ngode, bae ngode. Jenenge hobi ya. Kadang itu seperti itu sahabat Setara, yang namanya hobi ya. Karena hobi itu berbeda-beda. Jadi ya, kalau orang lain tidak pas dengan hobi kita ya wajar aja sahabat Setara ya. Tapi tidak harus menghakimi. Oke. Di Gepo di 08223 11 1070, di 08223 11 1070, di SMS, WA maupun telepon di nomor yang sama sahabat Setara. Oke, yang sudah mau undusel aja. Halo, assalamualaikum. Wah, Abu Top
1: obat herbal Roman Arab yang paling ngetop.
0: Oke, top Marco top.
1: Sehat maksudnya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Yang jenengan jagokna sapa ki Piala Dunia?
0: Nyong jagokna ngendi ya? Kayan-kayan nih kok ya ngendi ya? Aduh, orang ana pandangan ki Kang.
1: Anggar kota Kroasia apa ya lah?
0: Kroasia, aduh, kayan nih kok berat ya anggar Kroasia. Apa Jepang bayi ya, sing tetangga ya?
1: Ora lah.
0: Oh, ora. Ya ya ya. Is Kroasia ya ora apa-apa. Oke.
1: Salam-salame Kang Sute.
0: Nggih, monggo.
1: Salam-salame kanggo Mama Yanti, Mbak Putri, Mbak Pinta, Pak Jemblon, Kang Sumati, Sang Kepilan, Kang Zaitun, dan semuanya aja. Yang lagi dengerin Setara Radio Banjarnegara. Karena akeh banget itu rapal.
0: Oh, jan, iya memang sih. Watak iya kola ya.
1: Anu kayak ini Setara Radio saking nganunya dari akeh penggemar apa ya?
0: Iya mbok lah ya. Ya moga-moga ya akeh pendengari, ya akeh sing larisi produke ya iku ya Kangnya.
1: Aku wis tau tuku kayak ini kok sing kotipus.
0: Oke. Ya, Otipus.
1: Lagune Bahtera Cinta apa ya?
0: Oke.
1: Bang Haji.
0: Bahtera Cinta.
1: Sambil nunggu, sambil ngopi karo ngrungokno lagu. Suwun Kang Sute.
0: Ji, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan di Gboy.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Stara Radio Banjarnegara. Ada dari Bang Haji Roma Irama Bahtera Cinta, sahabat Setara meluncur untuk Anda spesial yang tadi sudah request dan menyapa kembali di 08223 11070, di 08223 11070, dan juga bersama Sultana Minyak Gerbal Serbaguna yang wajib dimiliki panjenengan semuanya, karena bahannya lengkap dan kegunaannya tidak untuk pijat dan urut aja, tapi bisa untuk mengobati berbagai keluhan penyakit berat maupun penyakit ringan. Halo Sudi, G-Boy yang mau ikut bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.

0: Oke.
1: Ini oke, lagu nih.
0: Lagu nih apa? Lagu
1: teh.
0: Apa lagu nih?
1: Positif. Karmila lah. Karmila baik.
0: Karmila.
1: Karmila.
0: Karmila.
1: Untuk Karmila, Karmila.
0: Karmila. Sarmila. Oke.
1: Okay. Yes, salam minggu. Om Jamal.
2: Cinta lo bilang sama bintang, masih bulan mayan di batin warsane, Mbak Siti Maimona, Bunda Hano, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Mbak Sumadi, Mbak Sumadi Kasih, Mas Dimas, Mas Ridwan, Pak Sodik, Mas Sandilan, Bang Dori, Pak Kasmure, weh.
0: Oke, wis.
1: Wih. Ya, pokoknya. Yang ke Mas Dini, Mas Tersuwun.
0: Sami-sami.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Kembali kasih dan selamat sore. Setara Radio Banjarnegara yang selalu dihati. Senggol dong masuk nih acara nih dangdut nostalgia nih. Dari albumnya Bang Jerowa Irama, judulnya Mutiara Hidupku atau Buta. Kirim salam buat sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun masuk deh. Matur nuwun kembali Kang Sanifilan. Sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas minta tebangnya Idaman Hati atau Gedung Tua. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara. Buat maksudnya selamat bertugas, terima kasih. Sama-sama Mbak Yanti. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore maksudnya saya Ramai Zidan di Pasingan Banyumas. Di request lagu Hanya Cinta Yang Kupunya dari Manis Manja. Salam buat semua sahabat setara Banjarnegara. Selamat mendengarkan. Terima kasih Mas Uto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Dan di Gameboy di 93.4 Star Radio Banjarnegara. You are.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, rumah irama. Ada apa tuh tadi? Apa ya? Lupa. Masih bersama Suta Sara di Dagdut Nostalgia sore hari ini, sahabat Setara. Yang mau ikut bergabung masih bisa banget ya di 08223 11070, di 08223 11070. Senantiasa bersama Habuta Pramuan Herbal paling ngetop, dan juga bersama Sultana, minyak herbal Sultana Anda. Nah, manfaat minyak herbal Sultana, sahabat Setara, itu untuk balur ya. Karena digigit serangga, luka bakar, bija dan urut, digigit kalajengking, asam urat, rematik, encok, begalinu, itu diolesin di balur ya. Terus gejala flu, meredakan nyeri pada persendian, gatal-gatal atau eksim, pijat stroke, relaksasi, Parkinson, pusing-pusing, masuk angin, vertigo atau sakit kepala, mabuk perjalanan, gusi bengkak, bisul, gondokan, kesemutan, kesleo, sakit pinggang, kram otot, nyeri otot, otot bengkak, saraf kejepit, sama Setara, borok, tersiram air panas maksudnya ya, vitalitas, luka diabetes, dan kesleo. Nah, itu banyak sekali kegunaan dari minyak herbal Sultana ya. Selain itu juga berguna sekali untuk ibu hamil, sahabat Setara, yaitu bermanfaat untuk mengurangi ketegangan di leher dan bahu dan punggung bagian bawah, terus meminimalkan kelelahan dan meningkatkan energi, menjadikan rasa nyaman dan rileks. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya varises. Yang keempat, mengurangi retensi cairan di pergelangan kaki agar tidak bengkak, sahabat Setara ya. Untuk bumil-bumil, meredakan rasa sakit akibat perut yang membesar dan mengurangi terjadinya kejang pada usia kehamilan bulan kelima, sahabat Setara. Dan yang ketujuh, meningkatkan kelenturan kulit perut dan membantu mencegah tanda di kulit akibat peregangan atau stretch mark ya. Dan minyak ini juga sangat aman untuk bayi Anda dalam kandungan area balur, telapak kaki, sampai sela-sela jari, sepanjang tulang ekor, tulang punggung, sampai tulang tengkuk, kedua betis kaki, otot punggung, atau otot bunda. Kalau untuk bayi, hindari ke muka ya, sahabat Setara ya. Karena takutnya nanti kena mata, sahabat Setara ya. Dan untuk bayi juga bermanfaat untuk menghangatkan badan bayi, mengatasi ruam popok, mengatasi dengan cepat ruam gatal digigit serangga, mengobati alergi, mempercepat penyembuhan flu pada bayi, membuat tidur bayi lebih lelap, nyaman, dan tidak rewel, membantu meningkatkan daya tahan tubuh bayi, sahabat Setara. Itulah beberapa khasiat dan kegunaan dari minyak herbal Sultana, sahabat Setara. Itu kenapa Suta Sara bilang bahwa minyak herbal Sultana ini banyak kegunaan dan manfaat. Jadi tidak rugi kalau sahabat Setara itu menyetok minyak herbal Sultana di rumah Anda. Dan tersedia kemasan 8 mili, 25 mili, 60 mili, dan 100 mili, sahabat Setara. Tersedia di apotek-apotek yang tersebar di Banjarnegara dan Purbalingga, sahabat Setara. Dan juga tersebar di TikTok Setara Radio Banjarnegara. Oke, boy. Oke, sahabat Setara, kita nyapa dulu nih yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Pak Suta. Suprayitno di Sintang Motor. Salam buat Mama Bintang, Mama Putri, salam seduluran lewat Setara FM yang selalu di hati. Lagu ini Gadis Manis Kalimantan di play ya. Selamat tugas Mas Suta, sukses selalu, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Suprayitno, lancar jaya pokoknya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sore Mas Suta. Mona di Kali Bening hadir, mau absen aja. Salam sapanya buat pendengar Setara, setia Setara semua. Lagunya ngikut aja. Untuk maksudnya terima kasih banyak. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih kembali ya. Terima kasih banyak kembali yang sudah pada ikut bergabung di via WA, di SMS maupun di telepon ya. Dan selamat pergi boy di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Kali ini datang dari Rinda Sugiarto, sahabat Setara. Lagunya apa? Ya kita dengerin aja ya. Tapi setelah yang satu ini.
1: Assalamualaikum. Dek, Mas pulang?
2: Waalaikumsalam.
1: Pas banget. Itu aku udah siapin air anget buat Mas mandi berendam. Kan kalau habis olahraga paling enak berendam sama air anget.
2: Wah, cocok banget tuh, Dek. Yaudah, Mas mandi dulu ya.
3: A few moments later.
2: Pulang futsal, mandi air anget. Badan jadi relax, enteng, bro.
1: Oh, udah Mas mandi.

0: Kan aku juga nanti harus rutin minum Habutopnya supaya promil kita sukses.
1: Nah, itu maksudnya. Walaupun usia pernikahan kita baru 2 bulan, gak ada salahnya dong udah promil kasih cucu buat ibu sama bapak.
0: Iya, Mas. Habutop kan mengandung habatus sauda yang baik buat menjaga kesehatan dan bagus juga buat kesuburan. Supaya adonan Mas bagus, cetakan aku juga bagus.
1: Hai, bisa aja sayangku. Yuk, sekarang.
0: Apaannya, Mas? Makan dulu.
1: Oh, iya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Dan ada masih bersama Sudah Sarani yang dengan nostalgia bersama Buta Paraman Herbal Arab paling top di menit yang ke-44 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Di Gboy di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Menemani Anda di sore hari bersama Abu Top Ramuan Herbal Arab paling top. Oh ya, sahabat setara, Abu Top ini bahannya abadu saudah ya, atau jintan hitam. Terus ada ekstrak daun kelor, ekstrak daun bidara, ekstrak kunyit, ekstrak temulawak. Dan paduan beberapa bahan tersebut, sahabat setara, terkandung dalam satu kapsul Habu Top Ramuan Herbal Arab paling top di Natura Indonesia. Jadi tidak usah diragukan lagi kualitasnya, sahabat setara ya. Oke, sahabat setara yang sudah ikut bergabung, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Suta, Mas Ari di Banjarnegara Kota. Dan salamnya untuk sahabat setara semuanya, Jamak Mawon dari A sampai Z buat Mas Sutanya, terima kasih absen sore. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di belakangnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar jamaah Suta? Alhamdulillah sehat. Ada Kang Cito di Bunggelan. Salam untuk warga Bunggelan yang lagi mendengarkan Senara Radio Banjarnegara. Buat Mas Sutanya, terima kasih. Sama-sama nggih. Terima kasih kembali dan selamat sore. Lagunya Air Mata Bawang ya Mas Suta. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sutai, pas banget nih. Pas masuk langsung dibaca. Mas Sutai, Naufal hadir. Salam buat semuanya. Mas Suta, selamat tugas. Iya. Ayo, mau ngetik apa lagi nih Naufal di Ciperem? Tekan tenis sip. Ya, iya. Udah gitu aja ya. Oke, lagunya kita aja ya. Jadi kalau pada ngikut semuanya, kita ke lagunya Air Mata Bawang dulu, sahabat setara ya. Ini lagunya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara. Terima kasih atas kebersamaannya di Dangdut Nostalgia sore hari ini, sahabat Setara ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir dari Sutesara di sore hari ini. Jadi terima kasih untuk semuanya, sahabat Setara. Semoga selalu sehat walafiat ya. Dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat Setara yang masih beraktivitas, semoga dilancarkan aktivitasnya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir bersama Sutesara, tetap pancar terus di 93,4-nya bersama produk-produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Madu, Vitapedia, Teh Moro, Otipus, Kapsul Cacing yang tersedia di apotik-apotik terdekat Anda. Bisa pesan langsung di nomornya Radio Setara Banjarnegara atau di TikToknya Setara Radio Banjarnegara, bisa dicek out langsung ya di situ. Bayarnya COD, ketika barang sudah datang baru dibayar, bisa sahabat Setara ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja sahabat Setara. Terima kasih dari kawasan Bendingan Jalan Raya Karungbar Banjarnegara, sudah saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
2: Pada pertemuan kali ini, secara khusus kita akan membicarakan tentang puasa ini. Kita akan mulai dari yang pertama, puasa-puasa sunnah. Sebagaimana yang kita maklum, sunnah adalah satu perbuatan yang apabila kita kerjakan berpahala, tapi apabila kita tinggalkan tidak merupakan dosa. Hanya saja ia merupakan barometer dan ukuran daripada orang-orang yang cinta kepada sunnah itu sendiri. Ada banyak jenis puasa-puasa sunnah ini. Yang pertama, puasa sunnah di bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram, wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah. Puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan tidak lain adalah puasa di bulan Muharram. Dan solat yang paling afdol sesudah solat yang wajib adalah solat pada sepertiga malam yang akhir. Puasa di bulan Muharram merupakan puasa sunnah dan mempunyai nilai yang sangat besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Buat mereka yang mampu melaksanakan puasa sunnah di bulan Muharram ini, boleh melaksanakannya selama 10 hari, hari yang pertama, boleh juga 3 hari saja, atau setidak-tidaknya 1 hari daripada bulan Muharram. Yang kedua, puasa 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah ini memang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di sana ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari kurban, ada talbiyah, ada pelaksanaan haji dengan segala manasiknya. Maka puasa sunnah di bulan Zulhijjah merupakan amalan yang sangat utama dan besar pahalanya dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama menjelaskan, man soma hazihil ayyam akramahullahu bi asri asyain. Siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah pada hari-hari 10 di bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan 10 macam perkara. Saudara, ini keuntungannya. Yang pertama, orang yang puasa di hari-hari 10 bulan Zulhijjah diberikan al-barakah fi umrihi, diberikan keberkahan pada umurnya. Setiap kita ingin memperoleh umur yang berkah. Umur yang berkah itu yang bagaimana? Apa yang jumlahnya panjang? Mungkin. Tetapi yang jelas, umur yang berkah ini adalah umur yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, umur yang diisi penuh dengan kebajikan, umur yang diisi dengan segala macam kegiatan ibadah, dan umur yang dengan demikian sungguh pun kita sudah mati, jasad terkubur dalam tanah, nama kita akan tetap hidup, dikenal orang oleh karena kebajikan yang kita kerjakan. Saya kira akan lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang diberikan umur panjang tapi hanya untuk menumpuk-numpuk dosa saja. Kan lebih baik mana? Umur pendek banyak pahala, umur panjang banyak dosa. Lebih baik mana? Hah? Saya yakin yang paling baik tentu umur panjang banyak pahala. Paling sial umur pendek dosa melulu. Sudah diberikan umur pendek tidak seberapa, dosa berlipat ganda, itu kalau orang kampung bilang tekor namanya. Rugi umur pendek hanya untuk menumpuk-numpuk dosa. Boleh jadi kalau umat-umat zaman dulu, saudara, mereka diberikan umur panjang. Nabi Adam, kita tahu Nabi Adam itu 2000 tahun umurnya. Nabi Nuh 950 tahun. Umatnya ya rata-rata segitu itu. Nah, kalau mereka misalnya punya umur 800 tahun, lalu 200 tahun mereka melakukan dosa, kan masih punya restan 600 tahun untuk taubat. Karena umurnya diberikan jatah panjang. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Kalau nyontoh Nabi 63 tahun saja. Kalau diberikan 70 tahun umur kita sekarang, itu sudah dapat jatah lebih 7 tahun. Alhamdulillah bahwa Allah memberikan saat-saat, waktu-waktu, tempat-tempat yang punya nilai istimewa, sehingga umur yang pendek ini bisa bernilai panjang. Nilai ibadahnya bisa bernilai pahala seperti umat yang berumur panjang dahulu itu. Karena itu, manfaatkan umur dengan baik, dan salah satu keberkahan daripada umur akan datang dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, az-ziyadatu fi malihi, berikan tambahan hartanya, menjadi orang kaya. Kaya apa? Kaya hati setidak-tidaknya. Karena dengan tekun dan rajin melaksanakan ibadah puasa, yang segera tertanam dalam jiwa seseorang merasakan cukup di dalam kehidupan. Itulah dia orang yang paling kaya, orang yang hidupnya paling cukup. Kalau orang sudah merasa cukup dalam hidupnya, maka itulah dia orang yang kaya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Puasa sunnah memberikan tambahan harta, usahanya berkembang, dengan demikian membawa keberkahan, hartanya makin bertambah, akan menunjang ibadahnya kepada Allah, lebih memantapkan dan membawa ketenangan dalam hidupnya. Itu termasuk berkahnya melaksanakan puasa sunnah itu. Yang ketiga, al-hifzu fi iyalihi, diberikan penjagaan, perlindungan terhadap keluarganya. Anaknya sehat, sanak famili dan handai tolannya terjaga dan terpelihara dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya, kesehatannya terjamin dan terpelihara. Itu sudah merupakan modal yang sangat besar di dalam kita mengarungi kehidupan. Sebab rasanya sulit untuk bahagia. Duit kita banyak, banyak sekali. Usaha kita selalu mendatangkan untung, untung yang berlipat ganda. Tapi sebentar-sebentar anak kita sakit, yang ampek, yang korengan, yang kena musibah, ndak tak karu-karuan sakit, berobat sampai jutaan rupiah. Itu kan sudah tidak membawa kebahagiaan. Uang masuk yang begitu banyak jumlahnya habis akhirnya untuk berobat saja. Sebenarnya hitung-hitung ya seri-seri juga. Usaha berhasil, duit banyak, habis untuk berobat. Lah sama juga saudara-saudara. Jadi dengan demikian, biar duit kita banyak, asal keluarga pada sehat saja, udah enak benar itu. Duit banyak, ekonomi cukup, keluarga sehat, nikmat rasanya menjalani kehidupan ini. Yang kiamat sudah duit kagak barang seperak, keluarga ampek semua. Kiamat sudah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi yang ketiga, Allah memberikan pemeliharaan terhadap keluarganya. Satu kali orang dipelihara Allah, tidak satu kekuatan pun yang bisa mencelakakan. Satu kali orang disengsarakan Allah, tidak satu tenaga pun yang mampu menyelamatkannya. Itulah sebabnya perlindungan Allah, pemeliharaan Allah terhadap diri dan keluarga sangat kita perlukan di dalam kehidupan ini. Dengan melaksanakan ibadah puasa, kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan dekat kepada Allah, maka Allah pun dekat kepada kita. Sehingga dalam hadis kursi dikatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Yang kita laksanakan kadang-kadang sebaliknya. Waktu susah kita ingat Allah, waktu senang kita lupa Allah. Akhirnya nanti pada waktu kita melarat, kebelangsak, susah dan sebagainya, pertolongan tidak akan datang kepada kita. Benar, ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu susah, ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepadamu di waktu kamu mendapat kesusahan. Umumnya watak manusia memang kalau sudah dapat susah, ingat kepada Allah. Waktu duduk, waktu berbaring, sambil tidur, dalam segala keadaan Allah disebutnya, Allah dimintakan pertolongannya. Tapi dikala dia berada pada posisi di atas angin, merasa senang, bahagia, Allah terlupakan. Saudara-saudara kaum muslimin, itu yang ketiga. Yang keempat, at-takfiru li sayyiatihi. Orang yang melaksanakan puasa sunnah itu diampuni segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Dan yang kelima, at-tad'ifu li hasanatihi, diberikan balasan yang berlipat ganda dari segala kebaikan yang dikerjakannya. Satu berbalas 7, 7 bisa berbalas 10, 10 masih berbalas 100, masih ditambah dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang dikehendakinya. Maka carilah satu kebaikan yang apabila kita kerjakan, dosa akan dihapus dan nilai pahalanya menjadi berlipat ganda. Satu kali kita bekerja, 20-30 bisa kita raih dan kita jangkau. Yang keenam, orang yang melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah, at-tashil li sakarati mautihi, diberikan kemudahan pada saat menghadapi sakaratul maut. Maut a mysterious problem. Dia adalah pintu yang setiap orang pasti akan memasukinya. Bahwa mati adalah mati, itu semua kita tahu. Tapi hakikat orang pada saat menghadapi mati itu kan berbeda-beda. Ada yang matinya itu gampang sekali, les, persis orang tidur saja, tidak nampak gelisah, tidak bikin susah yang hidup, tidak gelimpangan di tempat tidur, persis seperti orang mau tidur saja. Ada yang sulit sekali menghadapi sakaratul maut, gelimpangan di tempat tidur, bikin bingung orang yang nunggu. Kadang-kadang seperti kerbau digorok lehernya. Saudara-saudara, sulit menghadapi sakaratul maut. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beliau itu kalau berdoa membaca Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut. Rasulullah saja, saudara, orang yang ibadahnya paling banyak, orang yang hatinya paling bersih, orang yang akhlaknya paling luhur, masih berdoa semacam ini, mohon dimudahkan oleh Allah agar mudah menghadapi sakaratul maut. Apalagi kita, terus terang kita ini paling-paling kelas mukhtalid, bangsa sama pahla mau sama dosa doyan. Lebih perlu lagi menghadapi sakaratul maut, sehingga apabila malaikat maut datang menjemput nyawa kita, dimudahkan, jangan dibikin sulit. Supaya mudah, jadilah orang baik-baik. Biasanya kalau banyak yang mati, malaikat maut juga angkali main-mainin dulu tuh orang. Utak-atik, ditakut-takutin dan segala macam. Saudara hadirin yang saya hormati, maka menghadapi sakaratul maut ini merupakan kunci apakah seseorang bisa husnul khatimah atau bisa su'ul khatimah. Salah satu jalan untuk memudahkan diri menghadapi sakaratul maut, melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah ini. Yang ketujuh, ad-diya'u li zulumati qabrihi, diberikan terang di alam kuburnya. Kubur, saudara tahu, saudara tentu sering lihat orang dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan papan, dinding ari kata kita di kampung, lalu diuruk lagi dengan tanah. Dalamnya liang lahat, gelapnya liang lahat, gelapnya diuruk dengan tanah, gelapnya di dalam kubur, tiga gelap yang menjadi satu. Bapak moyangnya gelap. Puasa, puasa sunnah ini merupakan terang di alam kubur kita nanti. Yang kedelapan, at-taskil limizanihi, diberikan keringanan pada timbangan di hari akhirat nanti. Bahwa setelah dibangkitkan dari kubur, setiap kita akan menghadapi perhitungan, akan ditimbang segala macam kebaikan dan segala macam kejahatan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah, at-taskilu limizanihi, diberikan keringanan timbangan hari akhiratnya nanti. Yang kesembilan, an-najah minal bala, diberikan keselamatan dari segala macam bencana. Dan yang kesepuluh, as-su'ud ala darajatihi, diberikan ketinggian, naik derajatnya, derajat di dunia, lebih-lebih lagi derajat di akhirat nanti. Ini keutamaan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa 10 hari di bulan Zulhijjah menurut penjelasan sebagian dari para ulama kita. Jadi setelah puasa Muharram ada lagi puasa Zulhijjah. Kemudian puasa sunnah yang ketiga, puasa sunnah pada hari Senin dan hari Kamis. Apa sumber hukumnya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, kenapa Rasul melakukan itu? Beliau menjawab, zalika yaumu wulidtu fihi wa yaumu buistu au unzila alayya fihi. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku dibangkitkan. Wahyu pertama turun kepadaku pun pada hari itu. Maka sunnah melaksanakan puasa pada hari itu. Adapun hari Kamis, Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dari Abi Hurairah, Nabi bersabda, "Tu'radul a'malu yaumul isnaini wal khamisi, fa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim." Disetor amal setiap manusia pada hari Senin dan pada hari Kamis. Maka aku ingin, kata Nabi, agar pada saat amalku disetor itu, aku sedang puasa. Jadi malaikat itu, menurut riwayat ini, mencatat dan menyetorkan catatan amalan seseorang pada hari Senin, hari Kamis. Tiap hari Senin, amalan kita disetor oleh malaikat. Catatan terakhir tentu yang sedang kita kerjakan. Sehingga yang masuk daftar, saya tinggalkan orang ini, dia sedang puasa. Karena naik catatan amalnya pada hari Senin. Kamis diangkat lagi, catatan paling akhir, saya tinggalkan orang ini, dia sedang puasa. Itu makna fa'uhibbu ayyu'rada amali wa ana shaim. Aku senang kalau pada saat amalku disetor, catatan paling akhir, aku lagi puasa. Satu keistimewaan. Alangkah celaka, tiap amalan disetor, kita sedang berbuat jahat. Senin, Kamis, teler, mabok, judi. Tiap amalan disetor, catatan akhirnya, saya tinggalkan si Pulan lagi teler. Laporan Senin. Kamis, laporan lagi. Saya tinggalkan si Pulan lagi mirip kartu. Saudara hadirin yang saya muliakan, alangkah jeleknya catatan kita. Oleh karena itu, sunnah puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Ini amalan sunnah, saudara-saudara. Dan oleh karena ini amalan sunnah, sebagian ulama memberikan penjelasan, walaupun lupa niat, kalau sudah malam itu lupa niat, boleh niatnya sudah siang puasa sunnah ini, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Kalau malam saudara lupa, tahu-tahu ingat ini hari Senin, ini hari Senin, dan jam 10 niatlah jam 10 itu sah puasanya, asal dari pagi belum makan apa-apa. Tapi kalau sudah dapat 2 piring baru niat jam 10, itu lain, ngojek namanya. Jadi puasa sunnah yang ketiga, puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Yang keempat, puasa jenis sunnah yang keempat, puasa 6 hari di bulan Syawal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Ayyub bahwa Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah seperti orang yang berpuasa 1 abad lamanya. Allahu Akbar. Demikian besar keuntungannya, 6 hari di bulan Syawal sama dengan orang yang berpuasa 1 abad lamanya. Ini fadailul a'mal, saudara-saudara. Jangan diartikan karena menang sudah puasa 6 hari bulan Syawal, Ramadan tahun depannya lantas enggak puasa. Kenapa? Ukurannya sudah 1 abad. Bukan itu pengertiannya. Ini mendorong orang memberikan ganjaran pahala yang sedemikian besar. 6 hari setelah Ramadan, artinya di bulan Syawal. Tidak pada hari pertama Syawal, karena haram hukumnya berpuasa pada hari fitri itu. 6 hari di bulan Syawal. Tinggal lihat yang mampunya saja. Boleh berurutan, boleh tidak berselang-seling, boleh. Asal saja jumlahnya 6 hari selama masih bulan Syawal itu. Hari ini, 3 hari lagi, 4 hari lagi, diselang-seling. Atau berurutan, itu juga lebih baik. Puasa sunnah 6 hari daripada bulan Syawal. Kemudian yang kelima, puasa sunnah 3 hari pada setiap bulan. 3 hari pada setiap bulan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Abi Hurairah bercerita, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Kekasih saya Rasulullah berwasiat kepada saya, memesankan benar-benar kepada saya untuk melaksanakan tiga amalan yang terpuji. Pertama, siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin. Puasa tiga hari dalam setiap bulan. Ini wasiat yang pertama. Tiga hari pada setiap bulan. Tidak peduli bulan apa saja. Dalam artian ya bulan menurut perhitungan Islam ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan selanjutnya. Tiga hari pada setiap bulan. Tanggalnya tanggal berapa saja. Lebih utama pada yang disebut Yaumul Bil, yaitu hari-hari di mana bulan menunjukkan purnama. Tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 pada setiap bulannya itu disunahkan melaksanakan puasa. Itu wasiat pertama. Puasa tiga hari pada setiap bulan. Wasiat yang kedua, warok atai duha, melaksanakan sholat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Di antara fadilah atau keutamaan daripada sholat duha ini yaitu menyangkut masalah rezeki dan usaha. Kemudian wasiat yang ketiga, wa an utira qabla an anama. Beliau sangat berwasiat kepada saya untuk sholat witir sebelum tidur. Artinya sholat malam sebagai amalan sunnah di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, dalam hidup ini kita akan selalu berbentur dengan keperluan. Kalau pada suatu saat kita sudah sampai kepada tahap berpikir ini keperluan saya, tentu hal-hal semacam ini akan kita kerjakan. Kita belum tergerak melaksanakan ini semua oleh karena barangkali kita merasa belum memerlukannya. Karena itu, marilah kita berusaha di samping melaksanakan puasa yang wajib, juga melaksanakan puasa yang sunnah di dalam kehidupan kita. Ini jenis puasa-puasa yang sunnah. Kemudian yang kedua, ada macam puasa yang disebut puasa nazar. Hukum pelaksanaannya wajib apabila nazarnya sudah terwujud. Puasa nazar, puasa yang dikaitkan dengan suatu persoalan. Umpamanya, kalau saya lulus ujian, saya akan puasa 1 minggu lamanya. Begitu ujiannya ternyata lulus, dia wajib bayar nazarnya. Puasa 7 hari, tidak lagi sunnah, tapi wajib.

Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jenis puasa yang ketiga kita kenal dengan puasa wajib, dan ini kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Tentang teknis pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan sudah pernah saya bicarakan pada pertemuan tentang Ramadan dan Idul Fitri. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengajak bahwa di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, marilah kita mengadakan evaluasi. Kenapa demikian? Barangkali secara jujur, walaupun agak berat, saya masih harus berkata, masih banyak di antara kita umat Islam yang di dalam melaksanakan suatu ibadah terjebak dalam rutinitas ritual. Apa itu rutinitas ritual? Itu bahasa susah. Berhubung saya tidak ingin bicara yang susah-susah, kita bicara yang mudah-mudah saja. Maksud saya, banyak di antara kita umat Islam yang di dalam melaksanakan suatu ibadah itu hanya dengan prinsip asal sekadar gugur kewajiban saja. Akibatnya, sampai sejauh mana ibadah itu berhasil membentuk kepribadian diri kita, kita jarang mengadakan evaluasi dan penilaian. Salat yang penting gugur kewajiban. Puasa yang penting sudah gugur kewajiban. Haji yang penting sudah gugur kewajiban. Maka jangan heran kalau itu yang jadi prinsip, ibadah lantas tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian diri. Banyak orang yang rajin sholat tapi munkarnya jalan terus. Sampai kadang-kadang kita bingung, yang sembahyang dia, yang nyolong dia. Puasanya kelihatannya tekun tapi tidak punya kepekaan sosial. Sama yatim piatu bersifat masa bodoh, sama fakir miskin malah gemes. Tidak lantas tumbuh kepekaan sosial walaupun dia sudah ikut merasakan tidak enaknya lapar dan haus. Ada juga yang sudah haji 4-5 kali mondar-mandir Jakarta Mekah, tapi gaya hidupnya tetap seperti katak di kolong tempurung. Picik, sempit pandangan, dangkal hati. Tidak terbuka walaupun sudah melihat Islam dalam skala internasional. Yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia pandang tidak sanggup menggugah dan mengubah jiwanya, tidak bisa mewarnai pandangan hidupnya. Inilah akibatnya kalau ibadah hanya dikerjakan dengan prinsip asal sekadar gugur kewajiban. Hasilnya yaitu tadi, hajinya cuma menang topi putih sama serban. Sholatnya, ya sholatnya cuma prinsip asal gugur kewajiban. Begitu juga puasanya, begitu juga zakatnya dan ibadah-ibadah lainnya. Bukan tanpa satu maksud. Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bahkan maksud itu sangat pada penghujung ayat yang memerintahkan kita puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum.

0: La'allakum tattaqun. Orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, telah diwajibkan juga kepada orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu dengan puasa itu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, berhasil atau tidak puasa Ramadan kita ini akan nampak takwa kita meningkat atau tidak setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Sehingga kalau orang mengatakan Ramadan itu merupakan month of training, bulan latihan, keluar latihan tentu harus semakin naik dan baik gaya kehidupan kita. Jadi tujuan utama daripada pelaksana ibadah puasa adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa. Nah, takwa itu kata Imam Qusairi hurufnya ada empat: ta, qaf, wawu, ya. Masing-masing huruf ini simbol dari pribadi orang yang bertakwa, dibina dan dibentuk oleh pelaksanaan puasanya. Mari kita lihat. Huruf ta adalah lambang dari sifat tawadhu, rendah hati. Orang yang bertakwa, orang yang tidak mempunyai sifat sombong. Puasa menanamkan kita kesadaran terhadap kelemahan, terhadap keterbatasan, terhadap segala ketidakmampuan yang kita miliki. Ya Allah, baru sehari enggak kena makan, enggak kena minum, sudah begini lemesnya. Puasa memang, kalau pagi orang masih sehat, masih terdorong oleh sahur. Siang masih lumayan, tapi zuhur ke atas biasanya mulai sikap lemah manusiawi, keterbatasan kekuatan biologis itu mulai nampak. Dari sini tanam satu kesadaran. Kalau begitu apa yang mau disembuhkan di hadapan Allah? Kaya? Siapa sih orang paling kaya? Ilmu? Siapa sih orang paling pintar? Pangkat? Siapa sih orang paling tinggi jabatannya? Dari sifat semacam ini lahir introspeksi. Rasa mawas diri, timbul sifat tawaduknya, rendah hatinya, tidak melonjak menjadi angku dan sombong lantaran sedikit kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya. Lalu untuk sikap yang lebih jauh, terwujudlah, terbentuklah apa yang dinamakan stabilitas temperatur batin. Orang tetap konstan menjaga nilai-nilai idealisme yang pernah dimilikinya. Dia mulai dengan adil, dia berjalan tetap dengan keadilan, dan dia berakhir juga tetap dalam keadilan. Jangan mulainya adil, tengahnya setengah adil, di akhirnya malah zolim sama sekali. Ini tidak punya stabilitas temperatur batin. Kan banyak orang begitu toh. Mulanya benar, belakangan mau benar sendiri. Mulanya sudah rela berkorban buat kepentingan orang banyak, belakangan malah selalu mengorbankan kepentingan orang banyak. Waktu di bawah rajin baca ayat kursi, dapat kursi lupa ayat. Stabilitas temperatur batin, tertipu oleh perasaan seolah-olah situasi dan kondisi sudah serba memungkinkan, sudah serba menguntungkan. Orang yang dibentuk pribadinya oleh pelaksanaan ibadah puasa, dia sadar apapun keberhasilannya, apapun kedudukannya, apapun nilai kekayaannya, itu cuma sebagian kecil sekali dari apa yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Hati tidak takabur, sesuai dengan namanya takabur dari kalimat takabbaro, ya takabbaru, membesar-besarkan diri. Orang yang suka membesar-besarkan diri, orang yang tidak yakin bahwa dirinya orang besar, lalu dibesar-besarkan dirinya. Sebenarnya itu sudah satu sikap di mana dia tidak percaya kepada diri sendiri. Dirinya sebenarnya bukan apa-apa, cuma ingin dianggap besar, lalu dibesar-besarkan. Takabur namanya. Puasa, sekali lagi, melatih kita menanamkan kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan kita sebagai makhluk. Itu sikap tawadhu. Fir'aun, sudah tahu Fir'aun? Lama-lama dia jadi raja, lupa diri dan lupa daratan, melonjak menjadi angku dan sombong, sampai kepada puncak kekurang ajarannya, memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan. Hitler juga begitu. Pendeknya, orang manakala tidak ada kesadaran tentang dari mana segalanya berasal dan kemana segalanya akan kembali, dia mudah out of control. Kalau sudah out of control, maka dia akan melakukan perbuatan yang melampaui batas. Itu yang pertama. Jadi orang takwa, orang yang rendah hati, salah satu tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa, menanamkan sikap rendah hati. Dari sikap rendah hati ini yang timbul lalu apa? Kepekaan sosial. Kalau saya puasa, saya sudah merasakan bagaimana tidak enaknya lapar. Saya sudah merasakan bagaimana tidak enaknya haus. Tapi bagaimanapun, saya lapar cuma sebentar, saya haus cuma sebentar. Selesai maghrib, lapar saya hilang, haus saya hilang. Bagaimana yatim piatu, orang-orang tua jompo yang perlu santunan, orang-orang miskin yang terkapar di kolong-kolong jembatan, yang tiap hari merasakan perasaan seperti ini, tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah, tidur beratapkan langit berselimut koran. Kalau demikian, saya ini beruntung. Kalau demikian, apa yang bisa saya lakukan untuk mereka? Kepekaan sosial ini lalu timbul dalam apa yang orang sekarang namakan solidaritas kesetiakawanan sosial. Hidup tidak hanya untuk kepentingan diri dan perutnya sendiri saja, tapi mau menolong, mau membantu orang yang memang memerlukan bantuan dan pertolongan itu sendiri. Jangan setelah tahu lapar tidak enak, haus tidak enak, tapi kita tidak mau tenggang rasa, tidak mau timbang rasa. Begini loh, tidak enaknya lapar. Begini loh, tidak enaknya haus. Ini terjadi pada diri saya. Saya masih mampu, masih berbuka puasa. Bagaimana yang tiap hari merasakan seperti ini? Tidak Ramadan, tidak Syawal, tidak Zulqa'dah, tidak Zulhijjah, selalu kelaparan dan kehausan. Dari sana timbul kepekaan sosial. Lalu lahirlah sikap pemurah, dermawan, mau menoleh ke kiri dan ke kanan. Bahkan Al-Quran itu sampai mengancam betul. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la dustakan agama. Islam dustakan Islam. Sholat dia tapi mendustakan sholat. Puasa dia tapi mendustakan puasa. Siapa mereka itu? Fadzalika allazi yad'u al-yatim. Mereka lah orang-orang yang meninggalkan anak-anak yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberi pertolongan, tidak memerintahkan memberi makan kepada fakir miskin, walaupun dia berada pada posisi dan kondisi yang memang dia mampu. Nah, kalau dia tidak mampu itu lain soal. Dia mampu, dia tahu, dan dia diam saja. Itu termasuk yukazzibu bid-din, orang-orang yang mendustakan agama. Berlindung kita kepada Allah, jangan sampai termasuk ke dalam kelompok itu. Yang kedua, saudara, huruf takwa itu qaf. Qaf adalah lambang dari sifat qanaah. Qanaah artinya merasa cukup. Puasa melatih kita untuk bersikap cukup dalam hidup. Kalau kita perturutkan menjelang saat berbuka, menunggu waktu berbuka, istilah orang di Jawa Barat ngabuburit katanya, kita menunggu saat berbuka, segalanya saja ingin kita beli, segalanya saja ingin kita minum, semuanya saja ingin kita makan, sebab nafsu sudah begitu berupa. Perut sudah sedemikian lapar, kerongkong sudah sedemikian haus, rasanya semuanya saja ingin kita telan. Tapi tahukah kita bahwa setelah maghrib berbunyi, berapa banyak yang kita makan, berapa banyak yang kita minum, sesuaikah dengan keinginan kita tadi siang? Tadi siang semuanya ingin kita makan, Tadi siang semuanya ingin kita minum. Setelah berbuka, berapa banyak yang kita makan, berapa banyak yang kita minum, itulah kehidupan. Segalanya ingin kita kuasai, segalanya ingin kita punyai, tapi berapa sih yang benar-benar kita perlukan? Maka orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin hakikat yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun besar rumah, banyak uang kita, berpuluh kendaraan kita, kalau hidup selalu merasa kurang, itu artinya kita masih miskin. Maka jikalau ingin menjadi orang kaya, kuncinya hakikatnya cuma satu, hati kita merasa cukup dengan yang diberikan Allah, bersyukur atas segala nikmatnya, dan dengan syukur itu nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa menimbulkan sifat qanaah, dan qanaah adalah watak daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sis seperti orang minum air laut, makin diminum makin haus, makin diminum makin kering tenggorokan. Begitulah orang berhadapan dengan materi. Tadinya dia akan senang kalau dia merasa punya tanah ratusan hektar. Sudah ratusan hektar, tidak cukup, ngelamun lagi, alangkah nikmatnya kalau bisa beli gunung. Gunung dibeli. Sudah punya gunung, lihat laut. Aduh, kalau laut juga bisa dibeli, beli lagi laut. Sudah punya laut, lihat ke atas langit, ada yang jual apa enggak ya. Seperti orang berhadapan dengan air laut yang makin diminum makin membuat kita haus dan makin kering tenggorokan ini. Maka itu harus dihentikan. Sikap untuk menghentikan itu tidak lain adalah dengan sifat qanaah itu tadi. Merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, mensyukuri nikmatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada kalimat takwa ada huruf wawu. Wawu adalah simbol dari sifat waro. Dengan ain waro, orang yang terpelihara dirinya baik dari yang syubhat, lebih-lebih dari yang haram. Syubhat, saudara tahu, barang yang remeng-remeng. Tapi sungguh pun remeng-remeng, kira-kira prosentasenya 70-30. 70% haram, 30% kemungkinan halalnya. Maka yang syubhat lebih baik dijauhi daripada diambil. Orang yang punya kepribadian wara, dirinya terpelihara, jangankan dari yang haram, dari yang syubhat saja dia sanggup menjaga dan memelihara dirinya. Oleh karena itu saya heran, kalau orang di bulan Ramadan dia sanggup menjaga diri di waktu siang dari jenis makanan yang halal, dari jenis minuman yang haram. Ada tahu nganggur di meja siang, enggak dia makan. Ada air teh nganggur di meja siang, enggak dia makan. Padahal itu jenis makanan dan minuman yang halal. Tapi ketika datang maghrib, dia berbuka dengan makanan-makanan yang dibeli dari uang yang dihasilkan dengan cara yang haram. Bukankah itu sesuatu yang terbalik? Bukankah demikian, dengan demikian sudah tidak lagi menimbulkan sikap yang bisa memelihara dan menjaga kepribadian di orang yang membiasakan diri terpelihara dari yang syubhat apalagi yang haram, maka baik yang dipakainya, yang diminumnya, yang dimakannya terdirilah dari barang-barang yang baik yang dihalalkan oleh agama. Waro. Kemudian yang keempat, pada huruf kalimat takwa ada huruf yakin. Huruf ya simbol dari sifat yakin. Orang yang puasa dibentuk kepribadiannya mempunyai satu keyakinan yang tangguh, dan keyakinan adalah ciri daripada orang yang takwa. Kita lihat yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa ini kan iman. Karena memang sulit untuk melaksanakan puasa kalau tidak iman yang jadi dasar. Setidaknya seperti sudah pernah saya sampaikan, ibadah puasa ini memang sulit terkena penyakit show. Kalau kita sholat barangkali terangsang karena kelihatan orang lain. Kalau kita pergi haji mungkin jadi sugesti karena orang banyak tahu. Kalau kita bayar kita jadi terangsang karena banyak orang lihat. Tapi kalau sudah puasa, puasa itu kan yang tahu cuma kita dan Allah saja. Ya, kita sholat, orang lain lihat, kita jadi rada semangat. Kita pergi haji, orang lain banyak ngantar, kita semangat. Kita bayar zakat, orang lain banyak saksikan, kita bersemangat. Tapi kita puasa, siapa yang mau nyaksiin kita puasa? Siapa yang mau memuji kita puasa? Siapa yang mau menyanjung kita puasa? Itu cuma urusan kita dan Allah. Oleh karenanya, dasar daripada pelaksanaan ibadah yang harus menjadikan tenggorokan segalanya jadi nikmatan. Tidak ada kerja yang lebih indah selain kerja yang didasarkan kepada satu keyakinan bahwa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang benar. Dalam hal ini, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Demikianlah titik evaluasi kita. Jangan berpuasa hanya dengan prinsip asal sekadar menggugurkan kewajiban saja. Yang akan berakibat, Ramadan tahun ini berakhir begitu, Ramadan terjebak menjalani rutinitas ritualnya saja. Bahkan kadang-kadang yang nyata betul, Nabi menganjurkan tingkatkan ibadah pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Yang kita praktekkan malah kegiatan ibadah kita justru menurun pada 20 Ramadan yang akhir. Coba lihat 20 Ramadan ke atas, itu pasukan tarawih paling kelas 60-70 tahun ke atas. Kemana yang lain? Sudah berpikir menghadapi lebaran, berpikir pulang mudik, berpikir macam-macam. Akibatnya konsentrasi ibadah lalu buyar. Dianjurkan Rasul, tingkatkan ibadah pada 10 hari yang terakhir. Kita malah makin ke akhir, makin lancip. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kita terjebak oleh sesuatu yang sementara, oleh sesuatu yang bersifat kulit, lalu meninggalkan isinya. Padahal jikalau kita tidak mengisi Ramadan dengan kegiatan ibadah, berarti kita tidak keluar dari Ramadan dengan jiwa yang baru, yang sudah ditempa oleh pengalaman ibadah di bulan Ramadan. Artinya kita tidak kembali kepada fitrah, kesucian seperti saat kita dilahirkan. Lalu kalau kita tidak kembali kepada fitrah, apa yang mau kita rayakan pada Idul Fitri itu? Di mana letak kegembiraan kita? Di mana letak kebahagiaan hati? Kembalikah kita kepada fitrah? Tidak. Benarkah puasa yang kita kerjakan? Kelihatannya juga tidak. Adakah dampak dari pelaksanaan ibadah dalam pribadi kita? Tidak. Kadang-kadang Ramadan selesai malah teriak, merdeka. Kalau tadinya Ramadan dia merasa terhalang, mau keluar siang, mau makan siang, bulan puasa, mau minum siang, bulan puasa, mau gandengan, bulan puasa. Ramadan selesai, kibarin bendera teriak, merdeka. Lalu kembali merajalela. Saudara-saudara, dampaknya tidak akan kelihatan. Padahal puasa yang baik, la'allakum tattaqun, membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang apa kemudahan dan keistimewaan yang akan diberikan Allah kepada mereka yang sampai kepada tingkat takwa ini? Al-Quran menjelaskan, pertama, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diberikan makhraja. Makhraja itu jalan keluar dari segala macam kesulitan. Jalan keluarnya ada saja. Menurut ukuran kemampuan dia, tidak mungkin, mustahil, tidak bisa, mana mungkin. Tapi pada waktunya ada saja jalan keluarnya. Termasuk jenis yang ya ja'allahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah selalu diberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Siapa sih orangnya yang tidak pernah sulit dalam hidup? Siapa orang yang tidak pernah mengalami kesulitan? Tapi kadang orang menilai, itu kelihatannya hidupnya enak aja ya, kayaknya gak pernah mengalami kesulitan. Sebenarnya bukan tidak pernah mengalami kesulitan, Allah selalu memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Nah, kalau Allah yang memberikan jalan keluar, tentu sangat mudah sekali. Orang yang bertakwa diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Satu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki oleh Allah dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Rezekinya datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Gajinya mungkin kecil, tapi penghasilannya gede. Kan itu yang penting. Gaji dan penghasilan kan lain tuh. Boleh jadi gaji kecil, asal penghasilan gede, kan nikmat hidup itu. Nah, penghasilan ini ada yang bisa kita perkirakan. Bisa kita perkirakan. Misalnya gaji itu tadi. Kalau saya kerja, gaji saya begini. Ada rezeki yang masuk jenis min haitsu la yahtasib. Tidak kita sangka-sangka, tidak kita duga-duga, tahu-tahu ada saja rezeki. Datang orang bawa persoalan yang mendatangkan hasil. Sebab rezeki, jodoh, maut memang seperti bayangan. Kita uber-uber dia lari, kita diem dia diem. Kan gemes ini. Bayang-bayang itu begitu. Kita kejar, dia lari. Rezeki juga begitu. Kita diam, dia diam. Setengah mati yang namanya rezeki kita cari, kita uber, ngobek, sampai ratusan bohong kita kerjain. Tapi memang belum waktunya. Ya, sulit untuk tembus. Tapi kadang-kadang giliran kita nongkrong di rumah, datang orang bawain rezeki. Itulah yang namanya rezeki. Tapi ini untuk orang yang bertakwa. Kalau tidak punya kredibilitas takwa, jangan lalu pakai ayat ini. Diberikan Allah dengan jalan rezeki, dengan jalan yang tidak disangka. Kan ada ayatnya, dah kita mah manteng aja di rumah dah. Ntar juga tuh rezeki datang. Ini fasilitas yang diberikan kepada orang yang wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangkanya. Maka kadar ketakwaan jangan membuat kita buruk sangka. Tuh orang ya enggak kemana-mana duitnya ada aja. Kalau dia takwa, Allah berikan jalan keluar. Yang lantas ngelihat kiai orangnya ahli ibadah, ilmunya tinggi, akhlaknya luar biasa, takwanya tinggi, rezekinya lancar, lalu husnuzon nih kiai, nggak kemana-mana duitnya banyak, miara tuyul kali ini. Itu termasuk jaminan Allah yang masuk kategori min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, yaja'al lahu min amrihi yusra, dimudahkan segala urusannya. Dimudahkan segala urusannya. Kemudian yang keempat, yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'azzim lahu ajra. Diampuni segala kesalahannya dan dibesarkan pahala kebaikan yang dikerjakannya. Maka mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah, dan takwa membuka janji Allah kepada kita di dalam kehidupan ini. Inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Selamat.
1: Apaan, Mang Ujang?
2: Itu apaan ya? Putih-putih di kebun Pak Haji.
0: Waduh, iya tuh. Aduh, jangan-jangan.
2: Gak usah nakut-nakutin.
1: Ini kan malam Jumat, Mang. Bisa aja kan, itu sesuatu yang goib.
2: Kita tes aja.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Ma.
1: Apa sih, Pa? Perasaan tiap menit mah terus.
0: Ini remote AC mana sih? Kok masih gerah ya?
1: Ini udah 22 derajat loh, Pa. Masa masih kerasa panas sih? Mama aja kedinginan begini.
0: Coba turunin ke 20 apa 19, Ma. Papa rasanya kepanasan terus nih.
1: Lah, iya. Badan Papa panas loh ini. Sedangkan kakinya dingin kayak es begini. Lah, Papa kepanasan gara-gara demam ini, Ma. Pasti Papa gak pernah minum rutin Habutopnya ya, yang Mama beliin seminggu yang lalu.
0: Enggak, Ma. Males minumnya. Kayak orang penyakitan aja minum obat terus.
1: Ye, begini nih, karena ngeyel. Habutop ini kan bagus buat kesehatan, Pa. Khasiatnya bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh supaya gak gampang kena penyakit. Mama kan tahu Papa suka lembur kerja, terus makannya juga gak teratur. Makanya Mama beliin herbal Habutop biar daya tahan tubuh Papa selalu terjaga.
0: Kok malah ngomel-ngomel sih, Ma?
1: Ya kan Mama pengen Papa sehat terus, Pa. Lagian Habutop ini manfaatnya juga banyak. Bisa juga buat berbagai macam penyakit, Pa. Halal, berbepom, aman pokoknya.
0: Aduh, bukannya diobatin. Papa malah makin menggigil nih denger celotehan Mama.
1: Yih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami.

0: kemungkinan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan, yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Negara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

93.4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturkan sukeng dalu para pamirsa bademen Star Radio Banjarnegara wonten puniki mawon. Bertemu lagi, bertemu kembali bersama yang selalu setar membahana siapa lagi kalau bukan Sutil Sahara. Dan bakal ngancani pengintiri kepada sampai nanti pukul 21 malam atau jam 9 bahasa Inggris. Yang dipersembahkan oleh Haputa Peramuan Herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, yang tersedia di apotik-apotik di Banjarnegara maupun di Purbalingga dan sekitarnya. Satu tempat lagu sudah mengawali jumpa kita di malam hari ini, sahabat setara. Ada dari Gary Mahisa featuring Divarina Adila, Dermaga Cinta di malam Kamis. Semoga selalu manis harapan-harapan yang berada di sisi kita yang lumayan manis juga ya. Tanggal 24 bulan Juni tahun 2026. Hari ini adalah hari Rabu. Rabu apa nih, sahabat setara? Rabu Wage ya. Rabu Wage. Apa sih Rabu apa ya, sahabat setara? Kasih tahu dong, sahabat setara, ini malam Kamis apa nih? Kamis Kliwon apa Kamis Pahing apa Kamis Pon ya gue. Dan sahabat setara bisa ikut bergabung ya, kabarin di 08223 11070, di 08223 11070. Bulan Juni, bulan dimana udah mulai pada ribet dan pusing dan harus ekstra telaten untuk orang-orang tua yang anaknya udah mau mendaftar ke sekolah, sahabat setara ya. Mau SMP, mau SMA, sahabat setara ya. Tapi kalau untuk SMA itu udah selesai, udah pengumuman ya, sahabat setara. Yang belum pengumuman itu yang SMP tuh, masih dikduk tuh. Anaknya maunya kesini, tapi gak bisa masuk. Aduh, repot juga, sahabat setara ya. Tapi dirasa-rasa memang itu memang, ya untuk saat ini ya, belum sistem yang terbaik, tapi udah lumayan cukup baik. Kenapa? Karena mendahulukan yang dekat-dekat rumah dulu, sahabat setara ya. Oke, sahabat setara, sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama Sutil Sahara di malam hari ini, dikasih lagu yang kedua bersama Dara Ayu featuring Bacol Danu, Sido Rondo.

0: makin rutin aja senamnya.
1: Mbak Rizka, iya dong Mbak, kan biar sehat kayak Mbak Rizka.
0: Tapi saya dengar waktu itu, Bu Enda katanya jarang banget ikut senam. Kenapa itu Bu? Atau nggak diizinin suami?
1: Suami saya malah justru nyuruh-nyuruh terus. Tapi gimana lagi sih Mbak, namanya usia, kadang sok nyeri sendi. Pada pegelinu lah, apalagi saya pernah kena asam urat.
0: Wah, terus gimana tuh Bu? Kok sekarang kayaknya sehat-sehat aja deh.
1: Nah, kebetulan suami saya langsung gercep beliin saya Habutop yang bagus buat penderita asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain. Bahkan nih ya, baik buat penyakit-penyakit berat lainnya loh Mbak.
0: Wah, kalau Habutop sih saya nggak ragu dan pasti tahu. Saya bisa selalu sehat dan jadi instruktur senam kayak gini kan berkat selalu rutin konsumsi Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: kasih.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
3: Dengan ibu Sari.
2: Alamatnya dari mana, ibu?
3: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
2: Saya ke rumah ibu, tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.

0: begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, Ibu?
1: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, Mas. Udah hampir 5 bulanan.
0: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana Ibu yang ngerasakan?
1: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
0: Udah habis berapa botol, Ibu?
1: Udah habis 2 botol.
0: Ya, kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian Ibu apa, Ibu?
1: Saya ibu rumah tangga.
0: Ini yang terakhir, Ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
1: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
0: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: 9.34 Setara Radio Banjar Negara. Di menit yang keempat 48 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Banjar Negara. Menemani Anda di malam hari ini, sahabat Setara, terima kasih yang sudah ikut bergabung. Dan bisa dikepoi di 08.223.11.070, di 08.223.11.070. Selamat malam, malam juga. Hadir lagi mas. Minta tebangnya, aku tak berarti bagimu, atau apa aku tak butuh cinta? Butuhnya mah ya, cuan sekarang mah ya, cinta mah nomor patang puluh patang. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat maksudnya terima kasih. Balik kasih dan selamat malam. Jangan lupa bahagia. Gitu ya, jangan lupa bahagia sahabat Setara. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Abu Top.
1: Abu Top, obat ramuan Arab sing paling top, top, top, top.
0: Siap.
1: Selamat malam, Mas Ute.
0: Pripun, kabaripun, Ki?
1: Alhamdulillah, saya sangat.
0: Karo ngopi, karo ngringokna radio, karo ngelinting, Ki, kayaknya ya.
1: Kalau karo baluran sultana barang.
0: Waduh, Jan, minyak kepala sultana lagi baluran ge, Jan. Ada, Jan. Lega kayakku ya. Metu iya. Metu dhuwur ya, metu ngisor ge. Ala, Jan. Jadi ke kepriwe ke kahanane ge?
1: Kanannya ya, insya Allah saya baik.
0: Saya, ya moga-moga saya lah ya. Senajan lah sana, senajan lagi dunia ini lagi pahit kayak gue ya.
1: Pahit banget dunia ini bawakan
0: lah. Pokoknya pahit banget lah dunia ini kayak ya. Sing pertama munggah, sing apa jenengnya gabah munggah kayak gue ya. Apa gitu? Apa ke dewek munggah maring kasur lah ya priwe maning.
1: Ada mau takon dina ya.
0: Ke priwe?
1: Dina kemis pon, kemis pak.
0: Kemis pon apa kemis pake kenae?
1: Kemis pon, kemis pon.
0: Oh, kemis pon
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kemis pon.
0: Pokoke
1: yang kenae takon maring mak dukun bejo pas.
0: Loh iya.
1: Andine
0: ke kemis pon. Aku biasanya ngger kemis pon terus semua apa ge nah, semua wake ya. Iya, kemis pon semua wake. Nah, yo rempon lagi ake. Aduh, ora kepriwe ge. Aduh, Jan. Lanjutkan. Ki. Arep kepriwe?
1: Arep kepriwe maning ya,
0: Bang? Kepriwe maning lha sepoko sing kepriwe ge gue. Jadi tuh
1: lagunya
0: oh iya lagunya di setting oke.
1: Jadi petualangan cinta.
0: Petualangan cinta jadi siapa? Jadi Nini nih.
1: Iya.
0: Ya wis pokoknya manut Nini nih poin wis para selamat ya.
1: Alamnya ya nggak kaki bejo gue yang ingin takon sama dikasih kamu cuma dikasih.
0: Iya. Iya ndak jenis itu coba udah kasih lah.
1: Iya. Anggo Pak Ridwan Jakarta,
0: Inji.
1: Pak Jumati, Pak Kasmuri, Mas Ari Banjarkota, Mas Abineon, Mas Sensilan, Mas Jakal,
0: iya.
1: Mas Jatur, Pak Mami, Pak Herman, Pak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mama Putih, Mama Bintang, Mama Pelangi. Mbak Cemplon, Bu Mines, Bu Runta, Bu Mega, Langkapeh Bae, selamat sore, malam.
0: Malam kok sore bae, ke priwe
1: bae. Sore bae ya, ngomong hari kami satu olen.
0: Rika wis madang apa urung janik ya?
1: Alhamdulillah wis madang.
0: Apa tuh jejeri Nini nih tadi? Gembradak ora genah-genah.
1: Madan grogi.
0: Iya madan grogi mbok salah ucap salamnya karo
1: iya.
0: Mbak-mbak bae.
1: Kemang kok maksudane matur nuwun.
0: Inji, sawi-sawi ya Ki.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan mantep poin pokoke lah ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Abu Top.
2: Waalaikumsalam, Abu Top. Abu Terwa lama harap lagi Top.
0: Monggo Mama Putri Pinarak nggih sing dalu.
2: Lagu ini apa ya?
0: Lagu ini apa gitu?
2: Lagu ini Luruh Cintaku tau nih.
0: Luruh Cintaku
2: dari Happy Asma.
0: Luruh Cintaku dari Happy Asmara.
2: Iya, wis ketemu. Kenapa lah?
0: Belum ketemu. Oke, ada.
2: Ada, oke lah itu. Terus gue bayanti, bacemplon, batin wadani, memplangi, memajikan, membintang, basetik, kesendirian, matrituan, ndori, memplangi, Pak Ihei, terus Mbak Reni.
0: Iya.
2: Tapi lah laling.
0: Oke, kalau begindang.
2: Oke, ya langsung ditunggu.
0: Oke.
2: Single dong.
0: K-boy.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Terima kasih ya. Luruh Cintaku. Nanti dibuterin ya, Luruh Cintaku dari Happy Asmara. Dan semoga tetap happy bersama Gilga Said. Gilga Said ya, Gilga Said pasangannya Happy Asmara. Terus Deni Caknan pasangannya Bella Bonita. Terus Sena pasangannya sama Davina. Ah, cocok gak tuh? Loh, dia maling sinetron maksudnya dah ya wangan udah TV nang ngumpah kalau ya dia ini ngerti ya anak sinetron Davina. Ayo guys, pokoknya apa-apa ya sahabat setara ya.

Kembali ke MK-nya dulu ya, sahabat setara, sambil rasan-rasan monggo nggih tekan cani kalian tembang dangdut setara Banjarnegara. Yuh, rasan-rasan tapi rasan-rasannya sing apik-apik ya lur. Ya nggero biasane ngrajangi eleke tanggane ya gitu ganti ngomongna sing apik-apik kaya gue ya. Jadi wong kaya apik banget lur kaya gue. Jadi ngomong sing apik-apik kaya gue lur ya. Ya, sepisan maning. Jadi ngomong sing apik-apik. Ada Laila Ayu, Fitur Irwan Kristianto. Aku tak berarti bagimu, simpatik, music.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas? Ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
2: Koma 4, Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 08223 11 70. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Habu Top.
1: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Paling top. Masallah Allah Allah Allah. Kang Jamal. Kaifa hal? Gimana kabarnya?
2: Menetangi ya.
0: Lebih tangi.
2: Iya.
0: Duh, ala yung. Nikmat temen ya. Lebih tangi ya. Ini kok lebih tangi ya. Keselan. Lian itu berharap turu Rika malah tebe tangi jan dunia nih Rika kebalik kayak nih
2: turu bar mahrib miki
0: ala turu bar mahrib kayak gue jan nikmati pol ya nyatanya wong apa kesel kepriwe maning ya
2: iya
0: picetan di sana apa kepriwe alhamdulillah dia sehat waras selamat ke boy
2: alhamdulillah
0: awas syukur ya,
2: lagunya lah ya
0: lagunya apa ya Kang Jamal
2: Oplosan
0: ini sekarang siapa kaya?
2: Adela apa ya?
0: Oplosan Adela.
2: Iya.
0: Oke. Adela.
2: Salam-salami kanggo semua pendengar Radio Setara Penjandeka yang selalu di hati. Selamat menyimak dan mendengarkan.
0: Menyimak kanti nyemak.
2: Ara ngomong minyak makan bolangganan.
0: Minyak.
2: Spesialnya buat keluarga besar Radio Setara Penjara Negara.
0: Inji.
2: Dan buat Kang Sute selamat bertugas sehat selalu. Kok malah ngantuk Rika?
0: Dah bong kore-kore Rika ngomong tapi tangi jadi langsung ketularan mengene ngantuk lah chance.
2: Wong strumnya kan ada.
0: Strumnya ada ya, tapi kenahan kayak gue anu santek banget strumnya kok lah ya. Orang masih hanya lewat terhubung lewat. Iya, hanya terhubung lewat suara langsung nyetrum.
2: Iya. Coba langsung
0: teh. Jadi sami-sami Kang Jamal. Inji, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oplosannya Adela ya nanti al artis dari Om Adela. Oplosan. Wase. Terima kasih dan selamat malam. Menemukan dingin di malam hari sahabat setara ya. Oke, ini yang Adela itu oplosannya itu yang al artis ya dannya ya. Gak apa-apa ya, ini live tapi live lagi manggung maksudnya si Adelanya ya Kang Jamal. Terima kasih ya. Dan di wawanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Sute, absen malam aja dari Mas Ari di Banjar Kota ya. Salam untuk kaki semua dikasih, anak Kang Jamal terus. Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Tini dan juga buat Mbak Mines. Terus ada lagi Mas Arjun, selamat malam semuanya. Selamat berdendang di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Kalau udah dengerin Setara Radio Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain? Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ada di Banjar Kota. Semoga bahagia dan selalu cetar di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Ada upelosan bersama Adela.
3: Moga dipersilakan.
0: Moga. Ini versi live ya, jadi bukan recording. Jadi vibes dangdutan di terminal.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucap-kucap.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Masih bersama Suti Sarah, sahabat Setara, di Targoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik banget. Oke, sahabat Setara, terima kasih ya yang sudah meramaikan di malam hari ini. Tapi sampai di sini bareng Suti Sarah, sahabat Setara ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di besok. Aduh, malah ditinggal sama Suti Sarah. Iya, gak apa-apa kok ya. Kan masih dangdutan sampai pagi. Jadi tetap pantengin terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama Habutop, ramuan herbal Arab paling top. Dari kawasan Bandingan, Jalan Raya Karangbar, Banjarnegara, sudah secara bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: si ayah bangunnya lebih pagi terus nih. Tumben ya. Dan sekarang gak perlu dibangunin lagi.
1: Iya dong, Bu. Alhamdulillah, ayah sekarang udah gak insomnia lagi. Semenjak ibu beliin ayah Habu Top, tidur ayah jauh lebih nyenyak. Badan juga makin seger. Sehat dan stamina ayah fit selalu buat aktivitas.
0: Iya dong. Kan kalau ayah sehat, ibu juga seneng. Dan kadang kalau tidur, ayah tuh suka jam 2, jam 3 pagi, nonton TV mulu. Pas paginya susah buat bangun. Lah begitu bangun, belum macem-macem deh. Ada gak enak badan lah, malas kerja lah.
1: Itu kan dulu, Bu. Sekarang berkat Habu Top, ayah jadi istirahat lebih teratur. Badan seger dan sehat. Dan tentunya kekebalan tubuh meningkat.
0: Iya dong, Habu Top. Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop. Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya.

0: Ya, silakan beli HP top obat herbal ramuan adat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silahkan diceritakan, Mbak, pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih sih Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silakan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Yeah. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Yeah.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya kebetulan kan rumah saya berdampingan sama.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada masih perubahan di dalam
2: mata? Ada perubahan, alhamdulillah udah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Salam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: bikinin kopi dong.
1: Iya, Pak. Nih, kopinya.
0: Nah, mantep nih.
1: Mau dipijit nggak, Pak?
0: Ah, nggak usah, Bu. Kan ibu capek seharian ini beres-beres rumah, jagain anak-anak. Masa harus capek mijitin ayah? Sini aja duduk sini, ngobrol.
1: Tumben. Biasanya dulu setiap pulang kerja, banyak keluhnya. Pegel-pegel lah, lesu lah.
0: Nah, iya ya, Bu. Bapak belakangan ini tuh ngerasa badan selalu fit. Ini berkat ibu beliin Bapak Habu Top. Jadi, kesehatan Bapak selalu terjaga. Nggak gampang capek, apalagi pegel-pegel.
1: Alhamdulillah, itu yang ibu harapkan, Pak. Biar Bapak selalu sehat karena tulang punggung keluarga. Semangat selalu ya, Pak, ya.
0: Iya, pasti, Ibu. Ululululu.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara,

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Udah semuanya kan di packing?
1: Udah Kang, tinggal dimasukin ke bagasi aja.
0: Cocok kalau gitu. Nih, sekalian bawa Habutop buat kamu di kosan ya. Kamu kan sering tuh sakit perut karena head. Juga gak lancar headnya. Nah, terus bagusnya kamu konsumsi ini nih.
1: Loh, emangnya pakai Habutop bisa, Kak?
0: Ya bisa dong. Selain buat menjaga daya tahan tubuh, Habutop juga bisa buat kelancaran head. Terus buat yang punya penyakit seperti kolesterol, asam urat juga bisa.
1: Wah, makasih ya, Kak.
0: Sama-sama ya. Konsumsinya jangan lupa 2 kapsul 3 kali sehari ya.
1: Oke deh, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, saya mau ganggu wektale sekedap kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang, alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Nggih. Saya keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: Butok, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: saran-sarannya nggih sing dereng konsumsi habuto mungkin gak ada keluhan kados bae, mungkin keprepon Mbah saran-sarannya
1: nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih kados kula nggih sami ndhar habuto mawon kados sing kalingkar sembuh.
0: Nggih. Karena habuto obat herbal ramuan Arab sing paling top nggih Mbah.
1: Nggih.
0: Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarmasin.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Boro, dari Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu, gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek, ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Traveling, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kalau kita nggak lupa buat bersyukur, Tuhan bakal kasih lebih dan kelancaran buat kita.
1: Iya ya, Ma. Apalagi Papa alhamdulillah nih, selalu sehat walaupun harus kerja di jalan tiap hari.
0: Itu berkat kita selalu nyisihin rezeki kita buat beli Habutop. Kan keluarga kita jadi selalu sehat. Makanya Papa harus rutin ya minum Habutopnya. 3 kali sehari 2 kapsul, biar selalu fit dan semangat cari rezeki.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni pada

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki seluruh tubuh, seluruh kujur kaki semua sakit sedaya.
1: Kakine rasane pripun?
2: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten mudi-mudi napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Gen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as.
0: Apa sih Jeng? As apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh Jeng. As. Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya gak itu Jeng?
1: Ya gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
1: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus di mana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya anter deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi

0: saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
0: Pitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: siap yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Gih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, okay. Terima kasih juga Mas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh, iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Uji motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih? Ah. Yeah.

0: di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minum. Penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Malu sama siapa?
1: Nanti didengar orang.
0: Mana? Gak ada orang.
1: Itu?
0: Mana?
1: Itu. Kalau janda masih mau kan?
0: Oh tentu dong.
1: Anaknya banyak.
0: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Widiwin, madang maning.
1: Iya ke bro, lagi cepet banget kencot kok.
0: Ya mantep tuh, ke BTW tuh bener gampang kencot. Biasanya nek dicek madang ngangel banget. Alasannya subarek lah, lagi males lah. Sedina padahal paling ting loro.
1: Iya bro, semenjak aku rutin konsumsi Agutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, juga makin fit awake, ora gampang sakit, terus nafsu makan nambah oke. Jadi tubuh ora kekurangan asupan makanan bro, dan berat badan bisa naik secara alami.
0: Alah ya betul banget, ora salah bok, nek aku rekomendasikna Agutop, obat herbal ramuan Arab sing paling

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering geliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.

0: Kok belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Duh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya, Bun.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillah, akhirnya udan maning.
1: Iya ya Win, selama kia wis cuacanya panasnya mantep. Jemuran kosis 10 menit garing.
0: Iya bro, tapi musim kayak gini malah kudu lebih hati-hati. Musim masuk angin, musim orang enak awak. Kan gawe awak sering mager, lemes, greges, lakas stamina lah.
1: Iya jelas lah bro, makanya sering-sering minum habutop. Main daya tahan tubuh tetap fit, orang gampang meriang, stamina dan metabolisme tubuh mantap.
0: Nah, gini, bisa ngerti habutop? Nembar tok jelasan nak.
1: Ya iyalah habutop, siapa sih yang orang ngerti? Obat herbal ramuan Arab sih lagi ngetop, kan aku agen habutop bro.
0: Oh wala padahal artok tawani, wong aku ya dodolan habutop bro. Untungnya akeh. Terus bisa ngajak masyarakat luas hidup sehat dengan cara yang alami. Ya, Bok?
1: Tuh, alah, pada-pada bakul.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab, sing lagi ngetop.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan

tawatur utawi popularitas Quran iku terjaga. Niki penting kersane wonten dawuhipun para ulama. Imam Bukhari ketika ngulang beberapa hadis lafadznya sama, rawi ini digonta-ganti. Ini alasannya ini supaya hadis itu keluar anil ghorobah. Kalau rawinya satu atau dua, ini masih hadis ghorib. Sehingga kadang-kadang tiang ini iskal kenapa hadis diulang-ulang. Ada lafadznya apa? Sama. Sebetulnya itu tidak diulang, rawinya diganti supaya di keluar dari status ghorib menjadi mutawatir. Quran nggih ngoten, ketika nanti mboten kata sing hafal niku kuwatire niku mboten mutawatir. Nah mboten mutawatir mangke ketika wonten sing kepengin gantos ya tiang-tiang mulhid niku mboten konangan. Sekolah suwon lari-lari tahfidz niku niati ikut menjaga tingkat tawaturil Quran. Begitu juga sesuatu sing kula tekuni samangke. Kula badhe matur teng santri-santri, boten ngaji kalian para kiai tapi kalian santri-santri. Kaidah tafsir niku nggih kedah mutawatir. Kedah ma'ruf. Misalipun ngeten nggih. Kadang ada orang janggal setanya ke saya, iya karena abudu, iya karena setak ini dawe sinten. Kita kan bingung, namun dawe Allah. Masa Allah ngendikan teng Kanjeng Nabi, iya karena abudu, kepadamu kami menyembah. Sehingga iskal itu gak diarani dawe Allah itu Fatihah, dawe Allah. Diarani dawe Allah, masa iya Allah ngendikan teng Kanjeng Nabi, iya karena. Maka semua mufasir sepakat ketika ngarang tafsir wonten kalimat niki mesti nu boten mungkin boten wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu atau qul, sebelum kata iyyaka na'budu dalam proses wahyu itu Allah ngendikan teng Kanjeng Nabi, ya Muhammad qul iyyaka na'budu. Dados iyyaka na'budu tetap dawuh Allah Ta'ala, tapi kalimat itu sudah diberikan sebagai kalimatul abdi atau qaulul abdi li rabbihi. Terus fan halal iskal, dengan seperti ini iskal itu hilang. Terus kula baleni malih niki kaos teng kanca-kanca mutakhorijin sing nembe hafid. Kaidah-kaidah seperti ini harus mutawal dengar kita tahu, karena itu satu-satunya cara untuk kita menjawab al-mustasyrikun, orang orientalis, orang-orang yang enggak suka Islam, itu bisa menggugat dan memang menggugat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Di Pulau Wangsuli Malih, konco-konco tahfid, iya karena abudunu dawe sinten, mesti kita jawab dawe Allah. Problemnya kalau diarani dawe Allah, masa iya Allah ngendikan begitu kepada Kanjeng Nabi. Jadi maknanya berarti kepadamu kami menyembah, maksud Allah nyembah Kanjeng. Nah, akhirnya para mufassir sebelum itu semua ketika ngarang tafsir suratil Fatihah mesti dodawuh wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu, napa sing yuqaddaru qul ya Muhammad atau qulu ayyuhal mu'minun iyyaka na'budu. Sehingga ini mun clear, atas iyyaka na'budu dawe Allah yang sudah diajarkan ke para hambanya, kemudian hambanya menirukan kalimat itu, gimpun pun posisinya sudah benar, iya karena. Nah, kula suwun karena utang mriki pun mastere makhraj, mastere tajwid, barokahipun Mbak Arwani, barokahipun Mbak Munawir, para guru, kula badhe matur teng kanca-kanca mutakhorijin tentang ilmu tafsir dasar. Terus mboten saged kita itu menghindari seperti itu. Terus mas nyangkut nasah mansuh, manansakh min ayatin aw nunsiha ati bi khairin minha aw misliha. Riyen zaman Nabi Sugeng niku nasah mansuh dadi tragedi besar, sampai disebut irtadda jam'un minal muslimin. Jadi beten enten tragedi kemurtatan besar kayak peristiwa nasah mansuh.

Karena kemudian orang Yahudi itu memprovokasi umzuru ila Muhammadin ahalla yauman wa harrama yauman. Mereka komentar wa tahayyara fi dini. Muhammad itu wong bingung, saiki muni halal sesuk muni haram. Saiki muni kiblat madhep rene sesuk men madhep rene. Sehingga itu menjadi peristiwa besar sing ndadosaken masalah. Sampai Allah piyambak ingkang dawaken wa idza badalna ayatam makana napa ayah terus wonten sifat mu'tar itu wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta napa muftar. Nah, ketika ada beberapa karangan nasah mansuh niku mboten mewakili detail ilmu. Misalnya kula suwun kanca-kanca hafid amalatil Quran, misalnya ada kalimat atau kata-kata kul ya ayyuhal kafirun mansukhun bi ayatis saif atau suratul kafirin atau suratul kafirun mansukhatun bi ayatis saif. Itu kalimat umum, tapi itu sebetulnya ndak bener-bener banget ngendikane ulama-ulama. Ini mboten dawuhe kula, dawuhe ulama-ulama. Karena yang dinasah nu nampung lakum dinukum waliyadin. Karena mboten mungkin misalnya la a'budu ma ta'budun dinasah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dawuh qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hadhihi kalimatun baghiyah, aku ora bakal nyembah apa sing mbok sembah. Tentu itu la tatarruqu ila hadhil kalimah nasukhun. Komitmen Rasulullah tidak menyembah apa yang disembah orang kafir itu tidak mungkin mansukh. Abadal abad pasti Rasulullah itu la a'budu ma ta'budu. Artinya nak wonten kata jumlatan, kata secara global, darani kul ya ayyuhal kafirun mansukha. Mansukha piye wong la a'budu ma ta'budu niku kalimatun baqiyah, satu kalimat sing abadi mesti wae tiyang Islam mboten ngarah nyembah apa yang disembah orang-orang kafir. Sehingga kitab-kitab nasah mansukh yang jumlatan atau yang mujmalan niku nggih ditahqiqaken kalian kitab-kitab yang lebih tahqiq al-mansukh min suratil kafirin qauluhu ta'ala lakum dinukum waliyadin faqat. Hanya itu saja yang mansukh. Nah, kaidah-kaidah seperti ini kula suwun niki kula imtisalan tenggene Yai Ulin Yai Albab, kula kepengin bagi ilmu kalian kanca-kanca tahfid sepatus di tasih poro kiai tabaruk mawon kalau kalian poro kiai dan ini niat taklim tentang konco-konco sing santri. Jadi mansuh itu tidak segampang nopo okay? Terus global buatan sakit karena buatan sakit dibayangkan mosok la a'budu ma ta'budun dinasah, berarti nak dinasah kan jadi ini a'budu ma ta'budun, itu kan fatal banget. Terus yang kedua, Imam Sawi ini sering ngelurusakan tafsir Jalalain. Lakum dinukum waliyadin itu dinasah ketika dengan makna begini. Tapi kalau dengan makna lakum dinukum elakum jaza'u a'malikum wali jaza'u amali. Yus nak ngamal, kue ya diwales, aku ya diwales. Fala nasho, maka kalau dengan makna itu tidak ada nopo nasah. Nah sehingga kula suwun wau nggih takdir ya, takdir wayu qadar. Nah, jebakan ilmu tafsir paling angel itu teng mriku. Mergi Allah nak ngendikan niku ala adatil Arab. Adate Arab itu ada hadif, hadif itu ada kalimat yang dibuat. Mulane kula niku kadang nggih saking seringe ngaos tafsir. Kadang kula niku nak matur sajane hikayah tapi seakan-akan itu pendapat saya padahal kula hikayah. Dan niku paling angel teng bab tafsir. Kula beri contoh ketika Nabi Ibrahim mirsani napa jenenge lintang. Niku Nabi Ibrahim qala hadza rabbi. Niku semua mufassir niku bingung. Nak hadza rabbi ku kalimah utawa kalam khobar. Kula baleni malih. Hadza rabbi niku nak kalam khobar niku Nabi Ibrahim berarti nate kafir. Mergo ngukumi nak al-kaukab iku rabbuhu. Ya kula baleni malih.
ketika Nabi Ibrahim mersani doa kau ngendikan qala hadza. Nah niku kalam khobar, berarti Nabi Ibrahim nate berkeyakinan iku lho pangeranku. Padahal ahli sunnah wal jamaah, akidah yang kita ikuti semua, yang diajarkan semua guru-guru kita, diajarkan Mbah Arwani, diajarkan semuanya. Nah Mbah Arwani nggih ngaos Mbah Hasyim, ngaos kitab teng Mbah Hasyim, teng Mbah Dimyati termas, ngaos Qurane teng Mbah Munawir, semuanya itu ahli sunnah wal jamaah. Niku berkeyakinan annal anbiya maksumuna qabla nubuwah wa ba'daha. Lah nak hadza rabbi maknane kalam khobar, berarti nabi nate nyuwun sewu nate kafir mergo ngukumi hadza napa rabbi. Nah tapi kan hadzal kalamu ittasaqa ala adatil arab, kalam ini berurutan sesuai adatul arab. Akhirnya mufassir wonten sing darani hadza rabbi ay bizamikum, artinya bizamikum itu ketika debat Nabi Ibrahim sebenarnya tidak sendiri, ada orang banyak. Ketika hadza rabbi itu sebetulnya Nabi Ibrahim itu hakian an madhabihim atau hakian an qaulihim. Hadza rabbi ay bizamikum. Iki ta sing mbarani pangeran. Makanya para mufasir hadza rabbi bi khatfil istifham ay hadza rabbi atau kalam khobar ay bizamihim. Karena sekali sampai darani hadza rabbi itu makalul qauli Nabi Ibrahim dan itu kalam khobar, maka maknanya jenengan darani Nabi Ibrahim nate kafir mergo meyakini al-kaukab Rabbu, ya ini kumuni kola hadha Rabbi. Dan ini kalau suwun konco-konco hafid hamalatil Quran ampun bosan belajar, kalau sering matur teng berapa guru termasuk teng Yai Albab, riyen ora ono ceritane wong ngapal Quran gak iso ngaji, riyen Mbak Arwani gak alim alama, kalau asyhadu kalau mergi sering maca Faidul Barokat. Bapak kula badhe ing Mbah Dola nggih kaos Mbah Sibir. Kula pertama roh kitab fikih nggih diulang bapak kula. Mbah Munawir is alim alama wong koncane Mbah Mahfud termas. Sampai Mbah Munawir dititipi Gus Muhammad bin Mahfud di Beto teng Krapyak. Iku titipane Mbah Mahfud, alime alama tiyang Jawa teng Mekah nggih Mbah Mahfud. Sing kada khasyatut Turmusi. Sing nyarai Alfiyatus Sirah Imam Suyuti. Terus riyen niki melane niki ampun bosen belajar teng mriki kata tiang alim wonten madrasah wonten tiang alim kan. Jadi kalau kita maknani Quran itu harus menguasai qaidatut tafsir, dan qaidatut tafsir itu berdasar akidah ahli sunnah napa wal jamaah. Kita berkeyakinan nabi itu maksumun qabla nubuwah wa ba'da, sehingga hadza rabbi ini harus jelas hadza rabbi ini apa. Ya hadza rabbi ay hadza rabbi, pilihannya membuang istifham atau hadza rabbi bi za'mikum, ini kamu katakan Tuhan menurut klaim kalian. Tafsir yang ini menurut saya lebih benar, karena pada akhirnya terakhir Nabi Ibrahim ngendikan ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, saya ya qaumi. Kalau melihat ya qaumi berarti ada debat terbuka, kemudian Nabi Ibrahim ngendikan ya qaumi. Akhirnya berkesimpulan saya terbebas dari apa yang kalian lakukan, yaitu kamu memusyrikkan Allah Ta'ala. Begitu juga menyangkut nyuwun sewu istilah gambun. Semua ayat Quran tentang kesalahan Nabi dengan tanda kutip, cara bahasa Indonesia dengan tanda kutip, itu disebut liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambi. Tapi ini ngalami problem. Problemnya para nabi itu mereka adalah tokoh yang harus kita ikuti. Kalau mereka pernah dosa, berarti kita juga disuruh harus pernah dosa, karena para nabi pernah. Terus akhirnya mufassir niku harus mentakwil. Termasuk takwil paling terkenal niku mimbabi hasanatil abrar sayyatul mukar. Akhirnya terus banyak karangan tentang itu, disebut makuntu ansa walakin unassa liasunna. Dawuh Kanjeng Nabi, aku iku ora lali. Tapi ambek pangeran kudu ditedir lali kadang-kadang ben dadi sun. Kula beri contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate kodok, kodok subuh. Kodok itu mengeluarkan waktu sholat dari waktunya. Logika fikihnya kodok itu ndak wajib. Logika fikih itu kodok ndak wajib. Kayak sampean biasa sekolah di TBS atau di Kutsiah atau di mana saja. Sekolahnya itu jam 8 sampai jam 12.
sampean bangun tidur jam 1, sekolah nopo boten? Enggak kan, karena momentumnya sudah kelewat. Yang dikatakan sholat subuh, subuh maknanya isu. Sehingga waktu subuh ya kira-kira 4:30 sampai jam 6. Lah nak sampean tangi jam 9, iku jenenge wis naharon. Iku malaikatillah terus ribet kan, iki sholat subuh kok siang. Normalnya kodok itu tidak wajib. Normalnya kalau kita pakai teori itu tidak wajib. Nah, kalau padahal kersane Allah kodok itu wajib. Saya ulang lagi, kersane Allah kodok itu wajib. Caranya gimana? Ya nabinya yang jadi percontohan. Rasulullah ditakdir nyuwun sewu kesarian subuh nganti akhirnya srengenge niku nganti panas. Akhirnya nabi kodok. Ternyata nabi sholat dan jamaah lagi. Tapi nak modok kodok jamaah ya ribet. Yang sing kodok separuh nak jamaah ya repot. Tapi artinya terus sampai sampean ra oleh mendingene. Kodok lah niru Kanjeng Nabi mboten. Ora usah kon niru wis do sering kodok kan. Tapi nabi itu dikorbankan Allah. Nah, ini ngendikane qodiyat. Qodiyat itu sengarang asyifa fi hukukil mustofa. Nabi dengan tanda kutip dikorbankan Allah kodok. Itu untuk mensyariatkan supaya kodok pun tetap wajib sholat. Ojo kobok pedot, nabi ditetir kodok dan santri-santri niru kodok boten. Oh nabi kena mungkin santok nih ngalami kodok, boten nanti malih. Sampai nak niru nabi kodok ini, isantok. Nah, andai kan nabi boten nanti kodok, pasti ahli fikih berkesimpulan kodok itu tidak wajib. Karena momentumnya sudah hilang. Ya kadi, sampean terlambat sekolah, bangun jam 1. Sampai sekolah TBS, gurunya sekolahnya dikunci. Nah, teng hadis-hadis tentang mawak itu sholat, gak ngoten. Malaikat bagian sholat subuh, buka buku. Ketika waktu sholat subuh entek, ditutup. Lainnya kadus kangkang sholat Jumatan, kita tahu ya rapan dituk ganjaran, guguro wajib dok. Kondohirnya kan malaikat juga nulis. Kau nak khotib pun khutbah, buku ditutup. Ya pas buku ditutup, kangkang tekoh. Niku pun buatan lebu daftar kehadiran. Tapi narian zaman kalau mondok sarang tu, sudah bocah nak teko ni mengguri. Kau nak teko waktu awal kau yak korban untonya. Untonya sarang gak urip. Sapilah nak urip. Terakhir mepet tu kau yak korban dok. Sendok wis cukup. Tapi itu meskipun guyon itu jadi ilmu. Nah, kalau suwon lo kancok-kancok hafid tidak boleh menyimpulkan ilmu. Iku kecuali pakai kaedah-kaedah dasar tafsir yang berbasis ahli sunnah napa? Baljam. Sehingga mangke saat terusnya nggih ngoten tentang wa asa adamu rabbahu fahuwa. Nabi Adam maksiat. Ternyata justru barokahe maksiate Nabi Adam niku. Summa jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam niku untuk status al-mujtaba yang dipilih Allah. Niku sause dosa. Mereka dosanya Nabi Adam khusus karena salahnya Nabi. Kalau nanti mau tentang kitab Ibnu Katsir, niku didawakan Nabi Adam itu satu nabi yang dia dosa itu saking takdimi Allah SWT. Saking takdimi dengan Allah sampai dosa. Kalau beri gambaran ingat, saya ini kan muridnya Mbah Mun. Saya ini muridnya semua guru di Kudus, semua kiai di Saran. Terus kalau niku dikandani tiang fasek seolah lagi tiang fasek. Gus ditimbali bahulin, ditimbali ba albab. Seorang ini sumpah wawohi jenengan ditimbali ba albab, bahulin. Saya itu saking hormat saya ke guru, tentu tidak ngecek kalam ini benar enggak, saya dibodohi apa enggak. Bawaan orang takut, orang hormat itu enggak mikir, pasti saya langsung ke sana. Nah, Nabi Adam, ini perlu kalau kampanyakan memang, supaya kita jadi cucu yang baik. Kalau kadang-kadang kiai mau mencerita dosanya Nabi Adam, buatan sopan, baik kok diceritakan dosanya, terus ini, kalau kalian kurapati cocok. Lalu buatan sopan, mencerita mbah yang parmin, karlan, rapantes, apa mana ini Nabi Adam, namanya ceritakan dosanya. Semua itu juga dalil, Nabi dosa pemenang aku. Dan itu kriminal, itu alasan. Sebetulnya kasusnya ada seperti itu. Yang terjadi adalah waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin. Kalimat itu yang menjadi atau kalam itu yang menjadi kata kunci.
kalau cerita sedikit tentang kaidah ilmu tafsir. Iblis ketika enggak mau sujud sama Adam. Nah sama, ini kasusnya juga sama. Menurut pendapat Islam, bukan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Islam, bukan menurut pendapat Imam Syafi'i. Sujud li makhlukin itu langsung kafir. Terus kalau jenengan sujud teng makhluk siapa? Ibad iljabha alal arti, itu termasuk murtad fi'li. Ya, murtad napa? Sehingga semua mufasir bingung. Bingung itu maknanya kudu gawe makna lain. Ketika ada kalimat fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Sampeyan delok teng tafsir Jalalain, teng tafsir Munir mesti sujuda tahiyatin bin khina idzhrin la biwat ijabatin. Karena ulama mesti wedi. Iki nak nganti santri-santri memahami sujud watul jabha alal ardi. Iku berarti engko ana fikih baru di mana sujud pada makhluk itu boleh, padahal jelas aturan Islam enggak boleh, apapun hormat kita pada seseorang enggak boleh sujud sampai watul jabha alal. Zaman Rasulullah Sugeng, dan Rasulullah itu orang yang paling luar biasa, ada seorang Arabi mau sujud ke kanjeng Nabi, Nabi melarang. Enggak, andai kan saya memerintahkan seseorang sujud sama makhluk, saya akan memerintahkan seorang istri sujud sama lelakinya. Tapi itu enggak akan pernah boleh seseorang sujud sama makhluk, yaitu dengan watul jabha alal. Jika mufassir sepakat fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un ay sujuda tahiyatin bin khina idhuhrin la biwati jabatin. Jadi gak kira-kira nampung nyaten kayak orang-orang Cina lah atau orang-orang Jepang. Karena meskipun katanya sujud ya ini kalau ngawas kalian konco-konco mutakhorijin, meskipun kalimatnya saja dah, tapi kalau dimaknani watul jabha, ini akan bertabrakan dengan kaidah sujud seperti itu hanya mukhtasun lillahi. Begitu seterusnya, misalnya di tentang Nabi Yusuf, warofa'a bawahi alal arsi wa kharru lahu sujud. Itu enggak boleh kamu artikan wah anak-anaknya Nabi Yakub semuanya bersujud kepada Nabi Yakub, enggak boleh. Hanya diartikan memberi nawahur. Nah, kaidah-kaidah seperti ini konco-konco tak ini kan harus terus kalau sepun fakta bahwa Mbak Arwani itu orang alim alamah karena lama ngaji Mbak Hashim, ngaji Mbak Jemjati termas, itu harus menginspirasi Anda bahwa apal Quran tok min huiri tadaburin itu gak cukup, karena itu gak sanad guru-guru kita. Guru-guru kita semuanya bisa ngaji. Saya ulang lagi, guru-guru kita semuanya bisa ngaji. Walen atau apal Quran tok ora tau ngaji ahli sunnah. Jadi apal Quran tapi fahami rondok sebelah ini malah ribet meneng. Mergo ora tau ngaji akidah ahli sunnah napa wal jamaah. Kula terusaken. Ketika iblis mun diusir niku badhe masuk swarga mboten saged. Akhire wonten ula, ula niku hayatun, ular besar iku laha qawaima arba. Ular itu dulu punya kaki empat dan min ahsani khayawan, termasuk hewan terbaik. Ya, kayak naga lah kira-kira, kayak naga gambaran Cina. Ya. Akhirnya tiap masuk buatan sakit terus kerjasama ambil ular. Ya saku untal, ya, jari ular itu kue tak untal, terus engko iso ngliwati penjaga malaikat. Walhasil penjaga-penjaga teng swarga niku terkecoh, mergo sing mlebu niku ular, sakit masuk. Ternyata di mulutnya itu ada iblis. Terus ngakali wis gunane kuno. Ngene sampe nak tukang ngakali nggih sanate dugine pundi? Iblis. Akhire saged teng swarga. Lah niku kurang ngajari setan bareng teng swarga kuwi nangis. Nangis. Nabi Adam kan tiyang saleh ning dinggon wong saleh iku gampang saake. Ari diparani. Diparani kena opo kena nangis. Saya ini kasihan sama Anda berdua, maksudnya Adam kalian Hawa. Sudah punya kenikmatan sedemikian rupa, semuanya boleh, semuanya nikmat, semuanya tanpa cari-cari. Nah tentunya kan apa masak ruibet, mbok mangane mau 5 menit masak sak jam, ruibet lah tentunya. Nah terus mulanya kita tangisi, wong nikmati begini kok pada akhirnya nanti nikmat ini berakhir. Mbok yo kowe-ku ayolah mikir solusine piye supaya nikmat ini abadi. Abe nangis, Nabi Adam ngono. Jadi ngomongan itu yang nangis itu kan menarik. Koyok-koyok gak goroh.
Ya terus piye jadi Nabi Adam, terus piye ya aku ben abadi. Terus mulai ada kata-kata hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil layab. Itu sakjane ono resepe. Kowe mangan wit iku, buah iku. Loh. Iku dilarang be Allah. Jarene iblis kemarin tak konfirmasi larangan itu dicabut. Wawahi terkonfirmasi larangan itu dicabut. Gimana enggak menggunakan masker misalnya sekarang sudah tidak wajib misalnya sudah dicabut. Tenan, iya wawahi. Nah, gara-gara kalimat wawahi itu Nabi Adam bergetar. Karena dengar kata Allah. Gimana orang mukmin biasa saja idza dzikra Allah wajilat. Apalagi ini seorang nabi, bergetar. Wong lafadz Allah disebut kok aku ora percaya. Ya kayak saya tadi. Wong dawe bahak kowe ditimbali gusulin bahulin. Wong kata bahulin disebut kok aku ngecek. Mesti bawaan santri yang takdim ditimbali Mbak Arwani mesti langsung lari, ditimbali Mbah Mun pasti langsung lari. Enggak ngecek lagi. Apalagi ini Allah yang disebut. Akhirnya Nabi Adam wis kata Allah disebut terus mulai. Nah, karena kata akala itu bisa diartikan banyak. Di Quran tafannun, tafannun itu diulang dua kali. Ada dikatakan zaqo, zaqo itu ngicipi. Memang faktanya Nabi Adam tidak dahar banyak. Tapi zaqo juga disebut akala. Supaya nak jenengan ngicipi gula pas sholat tetap batal. Karena keceluk makan. Ojo kok ngicipi gula yang sholat ini tidak makan, hanya zaqo. Tidak bisa zaqo ya akala. Akala juga. Pun akhirnya ngicipi. Akhirnya terus dipanggil Allah. Ya Adam, kamu kan sudah tak larang makan ini. Dan itu terus jawabin Nabi Adam, sing mari Allah nyukani tobat, dan saat itu juga dinobatkan sebagai al-mujtaba, orang pilihan. Wa izzatika ya Rabbi, ma adzunnu anna ahadan yakhlifu bika kadziban. Saya ulang lagi. Wa izzatika ya Rabbi, ma adzunnu anna ahadan yakhlifu bika kadziban. Itu tentang tafsir Ibnu Katsir. Saya sampai melanggar Gusti karena saya tidak pernah mengira orang yang menyebut nama engkau kemudian orang itu bohong. Namanya jenengan begitu sakral, begitu wibawa sehingga saya tidak membayangkan ada orang berani mencatut nama jenengan kemudian orang itu bohong. Maksudnya dalam konteks ini iblis. Akhirnya Allah ini cara Jawa ini harul. Justru itu dadekno Nabi Adam al-Mujtab. Samalah kita seperti santri. Gak ketitibali Mbah Mun. Saya kan ternyata saya dibohongin teman saya. Mesti pikiran saya apa? Saya tidak bayangkan ada seorang santri mencatut namanya Mbah Mun. Kemudian dia bohong. Paham gini kita terus. Kula suwun konco-konco hamalatil Quran itu ngaos ulumu tafsir ngantos seperti ini supaya kita tahu. Loong bar maksiat kok sembajitabahu robbu fataba alaihi. Mujtaba itu status yang luar biasa yang dipilih. Nah, karena Nabi Adam ini korban dibohongi iblis. Niku badhe diusir saking swarga niku sing iblis matrut malun. Nabi Adam mboten. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Jadi kados wong ngusir anake utawa ngusir kancane, tapi sing cocok. Cung kowe tak usir tapi wong kowe anakku ya tak sangoni ATM. Di sini sak miliar atau satu juta. Nabi Adam ngoten. Diusir ke swarga tapi mbek apa? Ya kowe tak usir wong kowe melanggar. Iki tapi tak sangoni dungo. Angger mbok waca kowe tak tobati. Iki jenenge fatalah wa Adam mirabbi. Lho wong sing usir pangeran tapi sing marahi dungo iku ya pangeran. Karena Allah sayang mbek Nabi Adam ternyata beliau ini korban sinten? Iblis. Nah, kalau suwon kanca-kanca santri jembe nak wangsul, aja cerita Nabi Adam dosane tok. Anda jadi cucu yang enggak baik. Wong kok cerita epe bae. Tapi diterusno bahwa dia beliau itu korban oleh bodoh di sinten? Iblis. Ya kata kuncinya tadi waqa sama huma. Dan iblis oleh modho niku pinter banget ya wow. Ya mbake mlebu swarga terus nangis, berhari-hari nangis. Akhirnya Nabi Adam tanggelet. Kowe kok apa kena apa kok nangis? Ternyata aku nangis ku mikir kon. Wis nikmate ngene ning swarga sok ben kuwi ora abadi. Ya terus piye solusine? Terus hal adulluka
ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Tetes hal-hal seperti ini sing kula suwun kanca-kanca santri, karena konstruksi Quran, karena kalamun jami'un itu harus ada al-musta'naf, harus ada taksisul kalam. Mesti ada al-muqaddar. Al-muqaddar itu kalimat yang dibuat. Mulane kula niku termasuk pengagum Imam Asim min riwayati Hafiz, di antara yang kula kagumi itu teori saktah. Saktah itu menurut Imam Asim meskipun 4. Sajane banyak ulama mengatakan harusnya ratusan bukan 4. Tapi yang lain itu digenti waqaf lah sudah, saktah, waqaf, taktek itu semangatnya sama. Karena tanpa saktah itu kalimat itu kacau. Kalau beri contoh ya, orang-orang kafir ketika bangun dari kubur itu kan langsung qalu ya wailana mam ba'atsana mim marqadina. Sing nangekno aku iku sapa? Ini kan mesti maknane hadza qaulul mustafil, hadza qaulus sa'il. Ini omongane orang yang tanya. Wong takoke mam ba'atsana mim marqadina. Sapa sing nangekno aku? Imam Asim untuk solusi supaya kalimat itu jelas sing ngendikan siapa, terus ditaktek itu diputus. Nah, karena tidak bernafas disebut saktah. Kalau bernafas disebut waqaf. Tapi sebetulnya itu sama kalau dalam teori makna loh, gitu. Kalau teori riwayat guru ya pasti itu saktah lah. Terus fa'aja bahwa bilisanil malaika. Kemudian Allah menjawab bilisanil malaika, "Rahmanu wa sadaqal." Barokah saktah ini kelihatan. Hadza kalamun mustafim wa hadza kalamul mujawib. Ini omongane wong takok. Sing iki ngendikane tiyang sing siapa? Caranya gimana? Ya dipotong. Itu ibarat jenengan ngarang novel, kalau orangnya berganti kan alinianya diganti atau spasinya diganti untuk menunjukkan dialog ini dari dua orang. Nah, solusinya gimana? Ya ditaktek tadi, disakta. Akhirnya ya kita tahu mamfa'atana mim marqadina atau kalimatul mustafim atau kalamul mustafim yang hadza mawa'adar rahman itu kalamul mujawib. Ngendikane sing napa? Nah, yang lebih fatal dari itu, andaikan tidak ada sakta, di awal surat Kahfi ini. Misalnya, Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdil kitab, terus, walam ya ja'al, lan orang gawe sopa Allah Ta'ala, orang gawe lagu ing Quran, orang digawe, ay wajan ing bengkok. Terus, nak sampai orang sakta, koyiman, yora digawe jejek. Berarti maknanya Quran, yora bengkok, orang jejek. Karena kalau kamu baca langsung itu ada tasallutul amil ala qayyimah. Amil masih mengamalkan pada qayyimah. Jadi Allah tidak menjadikan Quran bengkok, ya tidak menjadikan Quran qayyimah jejek. Wah, itu kan fatal. Tapi nak jenengan sakta, itu qayyimah itu jadi mafhum songko walam ya ja'allahu iwajah. Allah orang gawe Quran itu bengkok. Mandek ora bengkok iku apa? Qayyimah. Ora bengkok iku maknane qayyimah. Nah, sama seperti misalnya kula sebagai kiai, cung-cung. Aja celukno Zaid, aja celukno Bakar, aja celukno Umar. Maka tiga-tiganya dilarang dipanggil. Sale saya nyuruh Kangkang sing hafid iki, "Cung, aku aja tukokno pecel, aja tukokno rames, aja tukokno sate." Maka kalimat ini ojo tukokno rames, sate, pecel. Semuanya ini manhiyat, semuanya dilarang. Tapi kalau ada jeda, ada itu maknanya beda. Cung aku ojo tukokno rames, ojo tukokno sate, ojo tukokno pecel. Kula mandek. Tukokno apa? Kasih kudus lentok. Berarti gara-gara saktah tadi yang tiga itu manhiyat. Paham ya? Yang terakhir itu makmur yang disuruh. Barokahnya apa? Sakta. Ya cum, aku aja celokno Zaid, Bakar, Umar, saya mandek. Nggih. Imron. Berarti tiga ini mamnu apa? Dicegah. Yang satu makmur. Nah, barokahnya Imam Asim berpikir selain faktor sanad al-qira'ah sunnatun muttaba'ah, satu-satunya solusi untuk tidak tasallutul amil walam yaj'al pada lafadz qayyimah disakta.
sehingga itu menjadi mafhum bukan makmul. Jadi walam ya ja'alan orang gawe sapa Allah lahu maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok mandek. Ora bengkok iku apa? Maknane Quran niku qayyim. Quran niku jejeg. Tenak sampean waca langsung, maka iwajan dan qayyiman ini sama-sama diamalkan oleh walam ya ja. Nah, kula suwun kanca-kanca pun bener secara riwayat qiraah, tapi kula suwun mbok tarofan minggu, meskipun kita ndak nekuni tafsir, tapi mbok yo aja terus raroh bles kayak tadi. Karena diam-diam Quran itu ya diuji oleh orang-orang yang bullshit. Ya misalnya iya karena abudu kita ditanya iku dawe sopo dawe Allah ning sopo ning Kanjeng Nabi. Loh kok iya karena abudu masa Allah nyembah Kanjeng. Makanya terus mufasir wa yuqad daru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu ulu. Paham ya? Dados gampangane dalam proses wahyu itu sebetulnya Allah ngendikan kanjeng Nabi, "Qul ya Muhammad iyyaka na'budu." Akhirnya kanjeng Nabi dawuh iyyaka na'budu. Itu kan ibarat saya ngajari anak saya, kalau gak ada anak namanya Hasan, "Qul ya Hasan anta abi." Atas kula marahi, "Ayo muni anta abi." Kan bukan berarti saya mengatakan anak saya itu sebagai bapak saya, itu kalimat yang saya ucapkan supaya anak saya niru. Sekali akhirnya anak saya terus bilang ke saya anta abi. Nah kira-kira seperti itu loh. Allah marahi kanjeng Nabi, "Qul ya Muhammad iyyaka na'budu." Ya terus kanjeng Nabi dawuh iyyaka na. Nah, kata kul ini dihilangkan sebagai muqaddar. Ya sebagai apa? Ya sama kados tadi. Tadi apa? Mampa'atana min markodina sakta fayakulul mujawib atau fa'aja bahwa hadza ma wa'ajar Rahman. Jadi ada kenapa? Frasa pertama itu diomongkan mustafim, yang frasa kedua diomongkan atau didawakan muja. Dan itu solusinya apa ya? Sakta tadi dipotong supaya jelas mana kalimatnya sa'il, mana kalimatnya apa? Mujawib. Terus kula suwun lewat niki kuto tasjik lah supados jenengan tetap belajar. Kula wau matur kalian Yai Ulin, kula sering diceritani Mbah Mun. Riyen Mbah Mun awir Jogja niku saking senenge santri saged ngaji kitab niku, antos ngutus beberapa alumni Lirboyo anggere teng mriku kan mucal fikih. Ki wau ge kula Riyen Mbak Arwani ge alim alama, semua tradisi guru kita nu semuanya ngaji kitab. Boten enten sing boten, karena Quran itu ilmu. Jadi mulai riyen ge ngoten sunai bapak kula sederenge teng hajen penapal Quran teng Pak. Pernah buyut kula ki Zubaidi terus ngapalaken teng Mbah Dolah, ge kalian ngaos badhe niku teng Sarang ngaos Mbah Zubir. Nah, Mbak Arwani ngaos riyen kitab sausi alim alama ngaos teng Mbah Munawir. Mbah Munawir mucal Satibiyah Mbak Arwani, terus beliau ngeringkas dados Faidul Barokat. Lagi sering maos, lagi maos perbandingan saking kitabnya Al-Jabari, kitab-kitab pun Sinten Ibnu Jazari tentang An-Nasr fil Qiraatil Asyr. Itu kelihatan sekali semua ahli Quran orang alim alam. Sehingga ketika mereka menentukan bacaan, niku nggih an ilmin. Kulo terakhir kulo cerita tentang Kiro Asapa. An ilmenu ngeten, Imam Asim nu nate diprotes Imam Hafiz. Jadi protes tenan, dia radi mangkel Imam Hafiz. Mergi badhe teng pondok cocokan mbek Imam Syukbah. Sing sitok tetep maca walam ahad, sing sitok tetep maca walam yakullahu kufuwan ahad. Ya singkat cerita caloro iku ya rodok mangkel. Iya kok. Cara Jawa kok ya rodok dibodoni aku ngajiku bantah-bantah. Akhirnya dua orang ini matur. Cara Jawane wis Pak Yai, jenengan macakno kula kufuan kok macakno kula kufan iki sing bener di to. Masyhur jawab Imam Asim, "Aqra'tu ka alama aqra'ani Zirun bin Hubais. Alama aqra'ahu Abdullah bin Mas'ud." Terus an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa aqra'tu ka ya Hafiz alama akro'ani Abdurrahman itu as-Sulami al kama akro'ahu Sayyiduna Utsman bin Affan an Rasulillah sallallahu.
Nah gara-gara niku terus ada analisis termasuk yang ditulis Imam Dhani sing aran kitab Al-Mukni. Kitab Al-Mukni niku kitab induane Satibi. Dados riyen Imam Satibi niku ngarang Nazm Satibiyah berdasar kitab Taisir, berdasar kitab Mukni. Makanya tengene Nazm Satibiyah wonten kalimat wa fi yusri hataisir rum tuhtisarahun. Akhirnya ditemukan lafat kufu'an atau kufu'an niku hamzah. Mergo sing maknane padha iku mah muslim. Kafa'a yakfa'u kuf'an wa kafa'atan. Dan Allah tidak ada yang menyerupai, menyamai. Niku rak mah muslim. Lane teng bab nikah, wong wedok nikah kudu untuk wong lanang sing kuf'an, sing kafa'a. Bon. Tapi tiyang Quraisy, lughatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mboten suka hamzah. Sangking rasanya Hamzah, Nabi kenate kaget. Niki teng riwayat wonten tiyang Bani Tamim sowan Kanjeng Nabi. Niku oleh matur ngene, ya Nabi Allah. Pakai Hamzah, ya Nabi Allah. Dicara kula nggih bener Bani Tamim, piye-piye sing diarani nabi ku man naba'anillah. Wong sing nyeritakno hukume Allah, naba'an halalillah wa harami wa an ahkami. Buktine fi'ile nggih ngangge Hamzah. Misale Nabi ibadi, Nabi nyeritakno sira ya Muhammad, ibadi ing pira-pira kawula ingsun, anni andal ghafur rahim. Wa nabbi hum an dhaifi ibra. Tapi tiyang Quraisy mboten suka hamzah. Ditakhfif. Lan Nabi terus senyum. Ana Quraisyun. Kul ya Nabi ya Allah. Aku iku wong Quraisy dong, dadi ora biasa hamzah. Aku biasanya ya Nabi ya Allah, ora ya Nabi. Tapi barokah qiraatu nafek wan nabiin ya ayuhan nabiu. Kita akhirnya tahu bahwa kata nabiyun itu bukan mahmus ya, bukan nakis ya. Saya ulang lagi. Nabiyun itu bukan nakis ya, tapi mahmus lam yang ditakhfif menjadi ya. Dalam lughat napa? Quraisy. Jadi tetap ya Nabi ya Allah, maknane tetap ya Nabi Allah. Hei, wong sing diceritani Allah. Terus hal-hal seperti itu niku terus barokah sapa ilmu itu enggak hilang. Sapa enggak hilang ya barokah Mbak Arwani terus dibukukan terus dugi jenengan sedanten. Lanis wa jazawahu anna napa jazawahu anna imatan lana naqulul qur'ana asbana napa wasal salam. Muga-muga Allah males semua imam dewe Imam Satibi jazawahu napa anna imatan lana naqulul qur'ana asbana wasal salam. Asbana maknane enak. Enak itu karena setelah dianalisis, lafat-lafat itu normal secara iklal. Kalau beri contoh malih. Allahu yastahzi'u. Mesti kiro'ah asroh kalian kita beda nih. Yastahzi'u diwaco hamzah. Sing sitok diwaco ya yastahzi. Nanti ya sama terus itu. Qad aflahal mu'minun. Sing sitok moco mu'minun. Mulane sorof Indonesia niku nggih rodok sorof kulon bolak-balik matur. Sorof Indonesia kuwi sorof sepihak, mpun mak nganggo partai. Kenapa nganggo partai? Sampeyan misale belajar sorof kados kula. Amanah yun. Amanah diiklal. Kulibatil apa? Kulibat alhamzatu saniyatu alifan liwuquiha ba'da alifin. Amanah asluhu amanah fasara napa? Aman. Imanan asluhu imanan. Walibat alhamzatu saniyah ya an liwuquiha ba'da kasratin fasara imanan. Tapi yukminu boten diiklal. Cara kula dadi yukminu kan protes piye aku ora diobati dhewe. Kok gak ngene, ubdilatil hamzah wawan liwuquiha ba'da dom matin. Sedaya yo tasrifane yo amanah yukminu imanan. Tapi tasrif Indonesia boten. Amanah diiklal, yukminu boten. Imanan diiklal malih. Dan sehingga misalnya teng kira asap ayo yo sing sebagian kira asra nggih munine ora yukminu tapi napa yumin. Dan iku normal, saya ulang lagi itu normal. Gitu tadi ada kaidah umum dalam ilmu qiraah wa quraisyun lam yuhammis wa banu tamim yuhammis. Orang Quraisy itu enggak suka napa hamzah. Orang Bani Tamim suka. Sampeyan ora usah takok. Kok iso Gus? Sampeyan ora wong Arab kok takok. Kalau nak nyontok lagi gampangannya kados tiang Kebumen. Wong Kebumen itu nak muni bapake. Wong Kudus muni bapake. Bener budi.
itu luhut mboten saged dipeksa. Kula tiyang kudus misalnya kon muni bapak e niku ya isin. Tapi wong kebumen muni bapak e ora iso, bapak e. Boke. Tapi cara kula nak cara elal ya bener wong kebumen. Mergo bapak asluhu nganggo ka. Kok iso dadi bapak e ku kane dibawa dua ning dian gitu. Ya alasane mau takfif tadi ben gampang. Bapak. Alasane takfif kan? Sing bener napa? Ya bapak e kan ada kata ka kan. Ning makanya bahagialah orang kebumen di bab ini bener orang kebumen. Tapi ning ibu bener wong kudus, ibu e. Karena ibu pakai apa? U. Yang kebumen tetap balik loh, ibu ke. Padahal gak ada ka. Jadi gimana kita ini satu-satu. Bapak ke bener kebumen, ibu ke bener kita. Ya saya bukan nganggep Quran mirip itu ndak, artinya ya kira-kira seperti itulah lughat itu. Kira-kira seperti itu. Malah ini dawuh Kanjeng Nabi, inna umati latutiku dalik. Nak ken maos Quran pakai satu lughat, umat saya tidak mampu. Akhirnya terus unjil al-Quran ala sabati napa? Akhrufin. Ya kira-kira ngoten, ngapunten ingkang kados. Niki kula namung ngaos kalian santri-santri, kalian nyuwun barokahipun para guru, sedanten guru-guru kawula, Kiai Haji Uli Nura, Kiai Haji Alba, wonten Pak Arifin sedanten, mugi barokah, supaya kula suwun ampun berhenti belajar. Kula asyhadu betul Mbah Arwani ki alim alama, Mbah Dullah ki alim alama, kula gadah bapak ki alim. Kula riyen ngaji teng guru-guru kabeh nggih do alim saged ngaos kula suwun. Nggih. Kula nyekseni sanget guru-guru jenengan Mbah Ulin, Mbah Albab ya tiyang alim sedanten kula suwun ampun berhenti belajar. Pun sampai kita ngapal Quran nanya tapi madhabe mboten ahli sunnah napa? Wal jamaah karena kita tidak napa? Belajar. Nggih ngapunten kang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Mak, apa arep mangkat merantau maning ya? Dongakna papa supaya oleh rezeki sing akeh menyukupi kebutuhane mama lan bocah.
2: Iya, amin pak. Mama ki yang kene selalu doa nanggo bapak, main bapak lancar segala usaha nih. Awake selalu sehat lan semangat kerjane.
1: Iya ma, ngesep kubu bapak ki mangkat numpak sepur, bis tuku tiket, siap-siap pakaian dan lain-lain.
2: Ajak langle senjatane digawa pak.
1: Ya mestilah ma, anu semantar seumur hidup hilok ditinggal.
2: Duduk senjata kue pak. Ngeres temen, iya lo habutop maksudnya. Senjata nganggo jaga kesehatan lan kekebalan tubuh. Men awake bapak nang kota ora gempang priang. Dikonsumsi rutin lo ya pak. Terus senjata sing kue dijaga. Ora pengen bok bali-bali umah tak sunat pindo.
1: Aduh, iya bu, tenang baik. Wis tek saiko. Matur suwun habutop bu. Obat herbal sing lagi ngetop.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Farma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: April. Nanti malam ikut ke alun-alun yuk, nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
1: Maaf nih ya, kalau malam aku nggak bisa.
0: Loh, kenapa nggak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
1: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
0: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar nggak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
1: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tubuh jadi gak gampang sakit ya? Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek terdekat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakitnya.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, gitu. Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai. Selamat pagi buat sahabat Setara. Halo-halo semuanya. Tentunya balik lagi nih bersama Lania di hari Kamis bulan 6 ya, 2026, dan di tanggal 25. Waduh, malah lihat jamnya ya, bukan lihat tanggalnya. Oke, dan Lania di sini menemani sahabat Setara di jam 6 hingga nanti di jam 10. Tapi kali ini Lania mau menemani di acaranya Tembang Kenangan nih di pagi hari ini. Selamat pagi buat yang udah bangun, yang masih rebahan, tetaplah rebahan aja ya. Karena ini hari-hari enak banget nih buat rebahan. Yang asli. Tapi enggak dong, harus produktif, karena keproduktifan itu bisa menghasilkan uang ya. Buat sahabat Setara nih, semangat-semangat aja deh, semangat beraktivitas. Oke, dan mungkin ada yang mau bergabung bareng Lania nih di acaranya Tembang Kenangan, yang mau salam sapa, request lagu, ataupun mau kasih Lania pantun kata-kata, monggo. Tentunya Lania tunggu di 0822-311-000-70. Sekali lagi di 0822-311-000-70. Dan Lania menunggu di sini sampai nanti di jam 8. Dan tentunya Lania juga di sini ditemenin sini sama denatur kita, tentunya ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dari kawasannya Badingan Karangkobar Banjarnegara, sambil menunggu sahabat Setara yang mau bergabung, Lania sudah siapin lagu nih. Ada Matahariku dari Nike Ardila. Seperti matahari ya yang belum muncul nih di pagi hari ini, udah, cuma masih ketutupan awan mungkin ya. Oke, jadi langsung aja yuk kita gelirkan satu persatu yuk, sambil menunggu sahabat Setara. Jadi jangan lupa nih untuk bergabung ya setelah lagu ini diputar. Lania akan membaca atensi yang sudah ada. Yuk, Matahari Nike Ardila, cus. Selamat menikmati.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Harusnya sih lagu Tembangan Kenangan ini bikin ibu-ibu yang udah berumur, mungkin udah punya cucu ya. Karena lagu ini itu mengenang masa mudanya ibu-ibu yang sekarang sudah punya cucu mungkin. Jadi banyak banget nih yang bergabung karena mungkin mengenang masa lalu, mengenang masa muda dahulu kala yang masih tidak ada dunia HP ya. Beda karena sekarang udah mulai dunia HP semuanya. Jadi buat teman-teman sahabat Stara yang mau mendengarkan tentang masa lalu zaman dahulu, pakai lagu Tembangan Kenangan ini pun juga bisa. Oke, dan tentunya jangan sambil senyum-senyum ya sahabat Stara, karena judulnya bikin kita jadi wah gemes pokoknya. Tapi ada sedihnya, kadang judul-judulnya ada yang membuat kita sedih, ada yang bikin kita happy. Cuma kan kita juga happy, walaupun kita sedih, kita happy karena kita mendengarkan lagu yang kita cintai dan kita favoritkan mungkin. Jadi buat sahabat Stara yang mungkin ada lagu favorit, monggo request saja lah nih, yang menunggu di sini di kawasannya mendingan karena kabar Banjarnegara, tentunya di 0822 311 000. Oke, dan di sini Lania langsung aja bacain atensi atau mau bahas apa nih? Enggak sih, kalau Lania di sini mau ngasih pesan buat sahabat Setara. Di sini jalan-jalan pun enggak tahu nih akan hujan atau akan panas. Jadi sahabat Setara harus berhati-hati ya dimanapun kalian berada, karena kita kadang udah hati-hati tapi orang seenaknya main hati. Tapi ini bukan tentang hati, ini tentang helm. Kita harus sedia helm sebelum hujan. Salah dong, sedia helm sebelum ada apa-apa. Soalnya helm itu pelindung kepala, betul gak sih? Dan jangan lupa bawa mantel ya, karena kita gak tahu nih akan hujan apa enggak untuk yang berpergian jauh mungkin ya. Karena sekarang udah liburan akhir semester ataupun liburan naik kelas. Jadi panjang nih liburnya, pasti banyak banget nih agenda mau pergi ke pantai, mau staycation di Dieng mungkin, ataupun ke Malang, ke Bromo. Waduh, pokoknya pokoknya enak nih buat healing di hari-hari libur ini bersama anaknya, keluarganya, ataupun pasangannya. Oke, dan Lania langsung mau bacain atensi yang sudah ada nih. Waduh, sudah banyak banget nih. Ada Bapak Kasmuri, Beraling Saputra, Suripto Ito, Cynthia yang ada di Karangkobar, Soma Dikasih, Sari Filan, dan Bu Yanti Bilungan. Tapi di sini Lania mau baca ini dari bawah, ada Bu Yanti Bilungan ya. Jadi Lania mau baca nih, nanti akan bacain atensinya 3-3 ya, biar semuanya terbagi, betul gak sih? Ada dari Bu Yanti Bilungan nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lania, waalaikumsalam. Hadir lagi nih, minta tembangannya Singkong dan Keju. Oke, dan salamnya nih buat Keleste, Pak Soma Dikasih, Grey, Mas Ari Banjar Kota, terus ada Jamal, Ayai Dirha, Mas Ari Banjar Kota, Mas Seni Vilan, Kang Rituan, Pak Sodik, Pak Muhammad Sayan, Pak Hamami, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Beraling Saputra, Mas Misbah, Pak Paryono, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Dan buat Balanianya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu ya. Terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi juga disuruh sama Sane Vilani. Assalamualaikum, selamat pagi, waalaikumsalam. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request tembang kenangannya nih Mbak. Oke, dari albumnya judulnya Biar Ku Cari Jalan Hidupku. Oke, dan kirim salamnya nih buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun kalian berada. Dan matur nuwun Mbak, matur nuwun kembali. Oke, dua atensi tidak cukup, jadi kita tambah lagi satu. Iya, tadi Lania sudah bilang. Ada dari Soma Dikasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Nia, selamat pagi kembali. Soma Dikasih di Kartanegara hadir di Tembang Kenangannya nih. Tentunya mau lagu nih Tak Ingin Sendiri dari Dian Piscesa. Dan salam-salamnya nih buat Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Bu Mega, Bu Mines, Bu Runta, Umi Kultum, Umi

Kulsu, Mak Zidan, dan semua sahabat setara, selamat pagi. Selamat pagi kembali. Buat Mbak Dianya, selamat bertugas dan semoga sehat. Terima kasih kembali. Oke, pas banget nih, berarti udah 3 atensi yang Lania bacain dan Lania sudah sampaikan buat sahabat setara dan lagunya udah Lania siapin di sini nih. Jadi langsung aja yuk, ada lagu Singkong Kejir kerasanya dari Bu Yanti Bilungan, kita gelirkan dan selamat menikmati, selamat mendengarkan. Cus!

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjutnya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.